Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

episode Rhyme kali ini Foxian ya, karena kakak Belanya masih di Jogja. Ternyata dia ke Jogja, Foxian sini. Dewian Hai sekarang akan menemani Anda selama 2 jam ke depan sampai nanti di jam 12 siang. So buat Foxian, kita gabungan dulu yuk di WhatsApp-nya 087878-4x102 atau di Facebook-nya Fox Radio Bali dan di Instagram 102 FM Fox Radio Bali. Pastinya Dewian Hai bakalan nemenin terus ya di hari Selasa yang cukup padat ini. Selain Senin ada hari Selasa, abis itu Rabu, Kamis gitu ya. Dari Jumat, Sabtu, Minggu semoga tidak terlalu padat dan gak bikin burnout. Tapi jangan sampai burnout Foxian ya. Kita dengerin dulu lagu-lagu kesayangan Anda, terserah mau lagu apapun, bebas Indonesia, mancanegara, boleh. Langsung aja kasih tahu DWN Hai sekarang juga. Atau mungkin mau kirim-kirim salam untuk orang-orang kesayangan. Orang-orang kesayangan banyak banget ya, gak cuma pasangan. Ada orang tuanya, ada saudara, sepupu, siapapun itu. Siapa tahu tetangganya kesayangan juga. Cieh, 5 langkah dari rumah tuh kayaknya. Boleh banget, yuk kita gabungan sampai nanti di jam 12 siang. DWN Hai tungguin, jangan kemana-mana, have fun.

0: You are listening Extra Time.
1: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur Sanga-Sanga klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.

Tapi kayaknya menyesal sih Foxian, buat yang belum tahu padahal lagi ada promo bundling gede-gedean skincare sanga-sanga only 40.000 aja per piecesnya Foxian, di mana lagi kalau bukan di Fox Radio Bali. Yang untuk Anda dari kemarin-kemarin melihat dan membaca Kak Dewi itu pakai apaan sih skincare-nya, ngomongnya glowing banget ini. 3 rahasia skincare Dewi NH yang selalu Dewi NH pakai tiap pagi dan malam ya. Ada natural cream, terus juga ada facial wash dan juga face mask dari sanga-sanga Foxian. Dewi biasanya tuh beli sekitar 315 ribuan aja. Tapi sekarang itu makin murah lagi kalau misalkan Foxian belinya langsung di Fox Radio Bali. Karena bayarnya cuma 120 ribuan Foxian. Bayangin dari 300 bisa jadi 120 ribu. Kalau misalkan beli per pieces only 40 ribuan Foxian. Si natural cream ya yang biasanya harganya 100 ribu Foxian, sekarang itu lagi promo gede-gedean akhir tahun 40 ribuan aja bayarnya. Ya ampun, itu udah hemat 60 ribu ya. 60 ribu itu bisa dibeliin skincare lainnya. Apalagi untuk Anda yang mau praktis dan simple, gak suka pakai day cream ataupun night cream ya. Itu si natural creamnya sangat-sangat bisa dipakai pagi dan juga malam hari. Jadi cuman satu produk itu bisa dipakai untuk 2 kali dalam sehari ya kan. Jadi para ciwi-ciwi yang simple dan praktis, cobain dulu aja skincare dari sangat-sangat. Karena ini tuh 100% bahan alami, jadi aman untuk semua jenis kulit. Mau itu kulitnya berjerawat, mau kulit sensitif sekalipun ya, jadi aman banget sama skincarenya sangat-sangat. Tapi harus diingat, dengan mendapatkan harga 120.000 mendapat 3 pieces ada natural cream, facial wash dan juga face mask, itu belinya harus langsung di Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto nomor 98 X Kota Denpasar. Yuk Foxian, cepetan buruan diborong sekarang juga biar enggak kelewatan nanti nyesel loh.

0: You are listening Extra Time.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sapa siro niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
0: Listening Extra Time.

sesuatu yang indah, special request from Cak Boy. Semoga masih mendengarkan ya. Dan lagi-lagi ada siapa lagi di sini yang sudah bergabung di WhatsApp 087878 4x102. Hai Kakak Gemini ya, dari kemarin seru banget ya pembahasan kita ya. Sekarang DWNH akan membahas tentang macetnya di Bali, Foxian. Dan untuk Anda yang mau melewati simpang Imam Bonjol sampai di Tengkumar, ini mengarah Gunung Soputan ya, ternyata macet total, Foxian, yang dimana pada hari ini pagi yang menunjukkan adanya kepadatan arus lalu lintas di simpang Imam Bonjol Tengkumar mengarah ke Gunung Soputan Denpasar. Jadi kepadatan ini itu terjadi akibat adanya peningkatan volume kendaraan yang melintas di kawasan ini. Jadi untuk Foxian, para pengendara dimanapun Anda berada yang hendak melintas, untuk dihimbau tetap berhati-hati dan waspada ya, dan juga mengutamakan keselamatan selama berkendara. Sabar dulu, sabar, jangan klakson-klakson, karena memang jalanannya yang padat, Foxian ya. Kalau emang gak mau macet-macetan, mungkin bisa cari jalur alternatif lainnya, Foxian ya. Dan sekarang Dewi mau sapa-sapa lagi dulu yang udah gabungan di WhatsApp, Facebook, bahkan Instagram. Di WhatsApp dulu ada Bapak Made Hendra Saputra, kemungkinan gak tunikan gara-gara baca chatnya Kakak Gemini. Untuk akan anak rumahan katanya jadi jarang ngerasain macet. Wah keren ya, walaupun anak rumahan tapi saldonya mengalir terus. Amin astenggara ya. Lanjut tadi Kakak Franciscus Penga katanya salam buat temen Bali Bless Indo yang semangat kerjanya. Oke, siap, lagunya setelah ini mengudara ya. Ada Kakak Agus Adi dari Tabanan, terus juga ada Kakak Christian, lagunya akan mengudara setelah ini ya. Terus ada Grepa Sosogiana, ada Pak Tupurwo juga hadir di sini. Tadi siapa yang ngasih Dewi NH foto di air terjunnya? Seger banget fungsinya. Emang kayaknya kita butuh healingnya ke alam-alam lagi fungsinya, biar gak ke mall, biar gak ngabisin duit juga.

0: You are listening Extra Time.
1: Transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-Sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-Sanga Skincare.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-Sanga, Seng Adelawan.

Alfian lagi-lagi di WNHI mau mengingatkan untuk Anda yang mau umroh gratis bareng Sanga-Sanga. Karena ini periodenya masih sampai nanti ya, di tanggal 1 Desember 2026, lagi berapa bulan ya? Sekarang udah September, Oktober, November, Desember. 3 bulan lagi Foxian, jadi jangan sampai menyia-nyiakan waktu Anda dari sekarang ya. Lagi-lagi DWNHI juga mengingatkan gimana caranya untuk gabungan atau ikutan tuh gampang banget. Jadi tinggal ngumpulin aja 9 kotak packaging dari minyak Sanga-Sanga reguler varian balur ya. Entah tanam yang klasik ataupun ultimate, atau minyak balur klasik ataupun ultimate, bebas yang mana aja. Yang penting adalah ukurannya di 100 ml. Jangan langsung dibuang Foxian, karena wajib digunting menjadi 2 bagian dan harus diperhatikan bahwasannya produksiannya itu di atas tahun 2024 ya, jadi harus dicek. Terus nanti kalau misalkan udah 9 kotak packagingnya Anda kumpulkan, ditaruh atau dimasukin, dirapiin ke dalam amplop kosong, bebas amplopnya yang mana aja, kalau ada warna pink juga boleh banget ya. Terus jangan lupa juga untuk melampirkan fotokopi KTP, terus juga nomor telepon yang aktif, nama lengkap, dan juga alamat yang lengkap. Terus apalagi ya, kalau udah misalkan semuanya sudah dimasukkan ke dalam amplop itu harus disegel Foxian, biar nggak hilang data dirinya, biar nggak berceceran. Sama jangan lupa untuk menuliskan di bagian depan amplopnya itu, karena di sini yang boleh mengikuti itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah karyawan, yang kedua konsumen, dan juga yang ketiga adalah Sanga-Sian alias reseller ataupun distributornya dari Sanga-Sanga. Nah kalau udah semuanya Anda lakukan, tinggal dikirim aja langsung ke pabrik, boleh ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Atau mungkin kalau misalkan mau ke Fox Radio Bali juga boleh banget ya, ada di Jalan Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Ingat Foxian, semakin banyak mengirimkan, semakin besar juga peluang Anda untuk menang. Semangat ya.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
1: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
2: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
3: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
4: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
5: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
3: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload. Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar.
3: Mana getel lagi?
4: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih, gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
3: Tuh kan?
7: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Ada Lawan.

Masih barengan sama DWN High on Extra Time Foxian, masih sampai nanti di jam 12 siang. Untuk Anda dimanapun itu berada, entah lagi di kantor, lagi di jalan, semoga hari ini makin menyenangkan, makin dikelilingi dengan hal-hal yang positif dan bahagia Foxian ya. Karena sama seperti bahagianya dengan pengantin viral yang akhir-akhir ini ternyata ngasih souvenirnya itu adalah makhluk hidup Foxian, alias anak ayam hidup warna kuning dijadikan sebuah souvenir Foxian ya. Dan ini sebenarnya ada huru-hara juga ya, di mana pasangan pengantin atas nama Rangga dan Nunu, yaitu Nunu El Hasbu, yang akhir-akhir ini itu menjadi sorotan di media sosial setelah membagikan anak ayam hidup dalam kotak mika kecil sebagai souvenir pernikahan kepada para tamu undangannya. Dan sejumlah netizen ya kan mengkritik, ada yang mengkritik karena pilihan ini itu karena dinilai tidak memperhatikan kesejahteraan hewan, terutama soal ukuran dan wadah yang sempit, dan juga dikhawatirkan anak ayamnya ini tidak dirawat dengan layak setelah dibawa pulang ya. Adanya kritikan makin ramai Foxian setelah beredarnya unggahan yang menyebutkan sejumlah anak ayam ini ditemukan ternyata ditinggalkan di gate E MRT Lebak Bulus Jakarta, dan katanya diduga merupakan souvenir pernikahan ini. Dan sebelumnya akhirnya diamankan seorang pengemudi ojek online. Nah setelah itu baru yang punya hajat alias yang punya acara, si Rangga dan Nunu ini menyampaikan permohonan maafnya. Ya memang unik sih, cuman kayaknya harus diperhatikan juga ya keselamatan dan kesehatan dari hewannya Foxian ya.

0: Lagi liatin apa sih, Dis?
1: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
0: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
1: Oh gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
0: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sanga-Sanga, Dis.
1: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
0: Sanga-Sanga, singa dalawan.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPiDe Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

saja sing ada lawan. Roar. Wow, ini ada sebuah informasi sangat-sangat kayak bikin hah, gak bisa sih gitu ya. Siapa lagi kalau bukan Jennifer Koppen Real dan suaminya Justin Hubner yang katanya malah bininya nyuruh ya jangan pulang ke Indonesia deh karena karirnya lebih menyala di luar negeri, Foxian. Jadi ini ada sebuah berita entertain dari Jennifer Koppen dan suaminya ya, yang katanya Jennifer ini melarang si Justin Hubner untuk balik pulang ke Indonesia karena karirnya lebih menyala di luar negeri. Dan keputusan untuk tetap berkarir di Eropa ternyata bukan hanya datang dari Justin Hubner, Foxian, tetapi juga mendapatkan dorongan yang kuat dari sang istri yaitu Jennifer Koppen. Dan di mana di tengah kehidupan rumah tangga yang harus dijalani secara jarak jauh, Jennifer justru mengungkapkan bahwasannya Justin ini sempat mempertimbangkan untuk bermain di Indonesia. Alasannya sederhana ya, ia ingin lebih dekat dengan istri dan anaknya alias kumpul satu keluarga. Tapi ternyata dari Jennifer ini justru meminta sang suami untuk tidak mengambil keputusan itu hanya karena alasan keluarga. Loh, kok bisa? Karena menurut Jennifer, si Justin ini masih muda dan juga punya kesempatan yang sangat luar biasa besarnya ya untuk terus berkembang di sepak bola Eropa. Karena itulah Jennifer Koppen ini memilih menjadi pihak yang berkorban alias rela bolak-balik Indonesia-Eropa demi tetap menjaga hubungan keluarganya. Wah, namanya juga relationship, Foxian ya, gak ada yang berkorban, gak ada yang apa, yang penting jalan berdua, keputusan berdua, dan yang paling penting adalah komunikasi satu sama lain. Tuh, dengerin Foxian, siapa tahu bisa jadi pembelajaran positif untuk relationship selanjutnya.

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik.
4: Dimulai dari diri kita sekarang juga.
5: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

Gak usah galau-galau dulu, Foxian ya. Cari dulu makan siang, mau makan apa ya? Atau bosen makan di daerah Denpasar? Tenang, Foxian. Karena DWNH mau ngasih tahu Anda bahwasannya ada nih. Lokasinya di Jalan Sawo, nomor 122, Desa Pacung Bitra, Kabupaten Gianyar, Bali. Karena di sini tuh ada sebuah kafe yang punya vibes tuh nature banget. Jadi untuk Anda yang anak-anak nature culture, boleh banget kesini ya. Dimana lagi kalau bukan ke Mangelange Lake Risto. Karena di sini tuh banyak banget menunya, Foxian. Mulai dari bebek, ada ayam, apalagi ya, seafood juga ada. Dan tenang, di sini adalah no pork, no lard. Jadi aman banget dikonsumsi oleh semuanya. Nah, apalagi untuk Anda yang mungkin weekend ini masih bingung, padahal punya event gede banget sampai audiensnya 8.000-an mungkin ya, boleh banget coba kepoin dulu venue-nya si Mangelange Lake ini. Karena di sini itu ada sebuah venue yang panjang kali lebar banget, udah kayak rumus ya. Itu bisa menampung kurang lebih 8.000-an orang, Foxian. Jadi langsung aja ajakin orang-orang kesayangan Anda kemana? Ke Mangelange Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view, part of Sanga-Sanga.

Cartel. Masih barengan sama Dewi and Hai, selamat siang semuanya Foxianu. Semoga makin semangat, bahagia selalu dimanapun Anda berada Foxian. Yuk kita chill out dulu barengan Fox Radio Bali 1.FM, Fox Radio Bali, iya kan? Apalagi buat Anda yang punya kafe ataupun bisnis kuliner yang tempatnya nyaman gitu kan, makanannya enak juga, menunya juga menarik, vibesnya juga kayak udah nice banget lah. Tapi kok kayaknya ngerasa datang masih itu-itu aja orangnya ya. Tapi kayaknya ini bukan bisnisnya yang kurang keren Foxian, tapi memang masih perlu lebih banyak dikenal orang. Dan waktunya kita chill out with Fox Radio 102 FM Bali Foxian, karena lewat program ini Anda bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis Anda. Mau fokus ke digital, ada namanya Digital Chill, buat bikin bisnis Anda makin dikenal lewat Instagram ya. Atau kalau mau bisnis Anda lebih sering didengar sama Foxian, ada namanya Chill On Air. Jadi dengan promosi lewat spot dan adlibs di Fox Radio Bali. Atau kalau mau yang lebih lengkap, ada namanya Chill Out Spotlight. Jadi Chill Out Spotlight ini ada talk show ataupun phone interview, plus juga ada digital branding. Jadi semuanya dapat ya. Jadi bukan cuma didengar, tapi bisnis Anda juga makin dikenal lebih banyak orang di luar sana. Caranya gampang banget, tinggal hubungi marketing Fox Radio Bali dengan pilih paket yang paling sesuai dan kasih tahu kami apapun kebutuhan bisnis Anda ya. Langsung aja hubungi kakak-kakak marketingnya, ada di 0819-1125-8899 atau 0819-3758-8899. Waktunya chill out with 1.FM Fox Radio Bali sekarang juga.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Rajang semang, Ge.
4: Rajang semang, mo, Ge.
3: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
4: Ingge, mo. Tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake sani nguningin tiang yaning wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mo, Ge.
3: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Ge.
4: Niki sampun patut informasine, Mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mo.
3: Inggih, Ge. Produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Ge.
4: Wih, cek luwung niki produknya, Mo, nggih. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya, Mo.
3: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
5: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman angin perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
6: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.

Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat delawan. Lagu terakhir sekaligus menutup program Extra Time kali ini, Foxian, ya. Kita ketemu lagi besok di jam yang sama, pastinya dari jam 10 pagi sampai di jam 12 siang barengan sama Dewi and Hai. Maaf ya kalau misalnya ada lagu yang belum sempat Dewi and Hai putarkan ataupun salam-salam yang belum sempat Dewi and Hai sampaikan. Kita ketemu lagi besok, Foxian, kalau gitu langsung aja dari Jalan Gatot Subroto 98 XK Taden Pasar. Saya Dewi Nai pamit undur diri. Wanita FM Fox Radio Bali, simply the best station.

kid nanak akabehan. Riwa kasang wenang tekite pratiak sukir lan pasir. Ukir pinake wetuning kare pasir anglebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanam mangguh rahayu. Doh pangan ninum canda tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler maji 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang, Gek.
3: Rajang semang, kok, Gek.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Inggih, mok. Tiang tenuning. Dek sampun niki leng tuni akeh saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang, mok, Gek.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal, miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangan kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab, Gek.
3: Niki sampun patut informasine, Mbok. Produk niki sampun kasoratang ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina, Mbok.
2: Inggih, Gek. Produk puniki sampun kasoratang ring BPOM, miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki, Gek.
3: Wih, cek luwung niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggi punike, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dadas wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Ingat ya, jangan menggunakan ponsel saat berkendara. Karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, melarang pengemudi menggunakan telepon genggam atau alat komunikasi lain yang dapat mengganggu konsentrasi saat mengemudi. Adapun Pasal 283 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur sanksi pidana bagi pengendara yang bermain ponsel bisa terkena denda sebesar Rp750.000 dengan kurungan maksimal 3 bulan. Selain itu, Anda juga dapat membahayakan diri sendiri dan pengendara lainnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-Sanga Sing Adelawan.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Kalau kita bicara tentang Bali, yang terbayang mungkin pantai, sunset, pura, dan suasana liburan. Tapi tahukah Foxian, Bali juga punya gaya hidup yang menarik dan penuh warna. Lifestyle di Bali bukan hanya soal bagaimana kita menghabiskan waktu, tetapi juga bagaimana menikmati hidup dengan lebih santai, sehat, kreatif, dan tetap produktif. Di berbagai kawasan Bali, kita bisa menemukan banyak pilihan tempat untuk menikmati waktu, mulai dari coffee shop yang nyaman untuk bekerja atau ngobrol bersama teman, restoran dengan konsep unik, beach club dengan pemandangan laut, sampai ruang-ruang kreatif yang menjadi tempat berkumpulnya berbagai komunitas. Bali juga dikenal dengan gaya hidup yang dekat dengan wellness, yoga, meditasi, olahraga, makanan sehat, sampai aktivitas menikmati alam menjadi bagian dari keseharian banyak orang. Pagi hari bisa dimulai dengan olahraga atau menikmati kopi sambil melihat suasana sekitar. Siang digunakan untuk bekerja atau berkegiatan, dan sore hari waktunya menikmati sunset. Menarik bukan? Selain itu, Bali juga memiliki kehidupan kreatif yang berkembang. Seni, desain, fashion, musik, fotografi, kuliner, hingga industri kreatif lainnya terus memberikan warna tersendiri. Tidak heran jika Bali menjadi tempat bertemunya banyak orang dengan berbagai latar belakang dan inspirasi. Namun, di tengah perkembangan lifestyle modern tersebut, Bali tetap memiliki akar budaya yang kuat. Tradisi, upacara adat, seni, serta kehidupan masyarakat lokal tetap menjadi bagian penting dari keseharian. Inilah yang membuat lifestyle di Bali terasa berbeda. Modern, tetapi tetap menghargai tradisi. Santai, tetapi tetap produktif. Mengikuti perkembangan zaman, tetapi tidak melupakan budaya. Jadi Foxian, lifestyle Bali bukan sekedar tentang tempat yang kita datangi, tetapi juga tentang bagaimana kita menikmati setiap momen. Karena terkadang hidup tidak harus selalu terburu-buru. Ada waktunya bekerja, ada waktunya berkarya, ada waktunya berkumpul bersama orang-orang tersayang. Dan tentu saja, ada waktunya menikmati secangkir kopi sambil melihat indahnya Bali. Bali bukan hanya tempat untuk berlibur, Bali juga bisa menjadi inspirasi untuk menikmati hidup dengan cara yang berbeda. Tetap santai, tetap produktif, dan jangan lupa menikmati hidup.

Hai Foxian, lagi bingung banget gak sih menu milih makan yang kayaknya itu-itu aja tiap hari, bosen banget. Nih, Grace rekomendasi ini ya, tempat makan sekaligus bisa healing di sana dan juga ada pemandangan danau yang super duper cantik. Kemana lagi kalau bukan di Mangolango. Jadi di sana, untuk soal makanannya tuh gak perlu diraguin ya. Jadi Mangolango punya menu yang paling lengkap dan emang sumpah enak-enak banget semuanya ya. Mulai dari olahan ayam, bebek, sampai dengan seafood dengan cita rasa yang khas. Dan di sana, Foxian juga sambil bisa nikmatin pemandangan danau yang tenang, suasananya enak, ada hamparan rumput yang luas, dan juga jauh dari bisingnya kota Denpasar. Jadi Foxian bisa langsung datang ke Mangolango Lake yang lokasinya ada di Jalan Sawo nomor 122 lingkungan Pacung, Kelurahan Bitre Gianyar. Ajak keluarga sama teman-teman atau pengen sekedar me time sendiri sambil baca buku, sambil nikmatin udara yang super duper adem banget. Udah cus langsung semuanya ke Mangolango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

0: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
1: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
2: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
3: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
0: Bersihkan lingkungan.
1: Selamatkan bumi.
3: Perang terhadap sampah plastik
4: dimulai dari diri kita sekarang juga.

Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.

Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman, anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin, PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman, kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami, mawinan sampun terdaftar BPOM, dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus, taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 tali rupiah kemanten, sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit, saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan, langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Hai Foxian, apa kabar? Bingung kan? Kayaknya kok sekarang bosen banget ya? Mending jalan-jalan gak sih? Atau mungkin kalau Anda sedang mencari destinasi liburan yang menawarkan keindahan alam, budaya yang unik, atau kuliner lezat dan suasana yang sulit dilupakan. Pas banget nih, Bali pasti menjadi salah satu pilihan terbaik untuk Anda. Karena apa? Karena Bali yang dikenal sebagai Pulau Dewata memiliki begitu banyak tempat menarik untuk dikunjungi. Mulai dari kawasan Kuta dan Seminyak yang terkenal dengan suasana pantai dan sunsetnya. Kemudian ada Ubud yang menawarkan panorama persawahan, seni, budaya, dan suasana yang lebih tenang. Bagi Anda yang ingin menikmati udara sejuk dan pemandangan pegunungan mungkin ya, kayaknya kawasan Bedugul bisa menjadi pilihan yang tepat untuk Anda. Karena di sana ada Danau Beratan, yang dimana hamparan perbukitan hijau serta udara yang sejuk bisa membuat kawasan ini tuh cocok banget untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Sementara itu, bagi pecinta alam dan petualangan, Bali juga memiliki banyak pilihan. Ada air terjun, trekking di pegunungan, aktivitas snorkeling dan diving, sampai ke berbagai pantai indah yang tersebar di berbagai wilayah Bali. Jangan lupa ya, untuk menikmati kekayaan kuliner di Bali. Karena Anda bisa mencoba berbagai hidangan khas seperti ayam betutu, sate lilit, lawar, sampai ke nasi campur Bali. Dan yang membuat Bali semakin istimewa itu adalah budaya dan tradisinya. Karena di sini itu banyak banget seperti upacara adat, pura, kesenian, tari-tarian, sampai keramahan masyarakatnya menjadi pengalaman yang bisa membuat wisatawan untuk kembali lagi ke Bali. Jadi, kalau Anda sedang merencanakan liburan, Bali bukan hanya tentang pantai, karena Bali adalah tentang alam, budaya, kuliner, petualangan, dan pengalaman yang akan menjadi kenangan. Karena dari suasana pantai sampai kesejukan di pegunungan, dari gemerlap kawasan wisata sampai ketenangan pedesaan, Bali selalu punya cerita untuk setiap perjalanan. Jadi, kapan Anda terakhir kali berlibur ke Bali? Atau mungkin sudah waktunya kembali untuk menikmati pesona Pulau Dewata? Yuk jelajahi Bali, nikmati keindahannya, dan bawa pulang kenangannya. Tapi kenangan yang indah aja ya, Foxian.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
2: Sesampune sedina-dina kegiatan, pasti ke irage ngerasa nyangket, genit, lan medui ambusan ninenten becik. Ngiring becikang semeton, antuk sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga. Wanta aji telung dase pitung tali rupiah kemanten, sabun kaliku-kaliku ultimate sanga-sanga sampun perside ngicalang ambu irage. Ngalumak kulit, lan ngawinang irage tetep seger. Indek informasi sejangkapnya nih, langsung ke mantan order ring nomor 081-993-100102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta, mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemi Huis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemi Huis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemi Huis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemi Huis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
4: Fox Radio Bali, simply the best.
5: Havana Brown, Red One, Miss Worldwide, from Miami, Morocco, to Australia, to the world.

Halo Foxian, apa kabar nih hari ini? Buat Foxian yang sedang menjalankan program diet, ada satu hal yang penting banget perlu diingat. Diet itu bukan berarti harus menahan lapar atau tidak makan sama sekali ya Foxian. Justru, pola makan yang terlalu ekstrim bisa membuat tubuh kekurangan nutrisi dan juga sulit dipertahankan dalam jangka panjang. Nah, berikut ada beberapa tips sederhana yang bisa Foxian coba ya. Yang pertama, perhatikan porsi makan. Tidak harus langsung menghilangkan nasi ataupun juga makanan favorit. Yang penting, atur porsinya dan juga lengkapi dengan sayuran, sumber protein, serta buah. Kedua, pilih protein yang cukup. Telur, ikan, ayam tanpa banyak lemak, tahu, tempe, dan juga kacang-kacangan bisa menjadi pilihan. Protein membantu memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Ketiga, kurangi minuman manis. Ini seringkali tidak terasa, tetapi minuman manis ini bisa menyumbang banyak kalori. Cobalah sering memilih air putih. Keempat, jangan lupa makan sayur dan juga buah. Sayur dan buah mengandung serat, vitamin, serta mineral yang penting untuk tubuh. Kelima, tetap aktif bergerak. Tidak harus langsung olahraga berat nih Foxian ya. Jalan kaki, bersepeda, naik tangga, atau melakukan aktivitas fisik secara rutin juga bisa membantu. Keenam, tidur yang cukup. Pola tidur yang baik Foxian ini juga penting untuk menjaga kesehatan dan juga membantu mengatur nafsu makan. Dan yang terakhir, jangan mencari hasil instan. Diet yang sehat adalah perubahan kebiasaan yang bisa dilakukan secara konsisten, tidak perlu menyiksa diri hanya demi turun berat badan dengan cepat. Jadi Foxian, ingat ya, tiga kata sederhana, makan seimbang, aktif bergerak, dan konsisten. Kalau punya kondisi kesehatan tertentu, sedang hamil, atau ingin menjalankan diet khusus, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter atau ahli gizi. Karena tubuh yang sehat bukan hasil dari diet ekstrim dalam beberapa hari, tetapi hasil dari kebiasaan baik yang dilakukan terus-menerus. Tetap sehat, tetap semangat, dan jangan lupa, sayangi tubuh kita, karena sehat itu investasi. If I was your boy.

siang, pastikan ya satu hal yang harus kita punya, mau di akhir bulan, mau di awal bulan, mau lagi kantong kering. Jangan sampai kehabisan stok dari sanga-sanga, karena kita gak pernah tahu, kayak kemarin Grace tiba-tiba kram perut. Untung ada stok sanga-sanga, langsung dibalur, langsung sembuh. Nah, untuk Anda yang mungkin lagi kehabisan stoknya sanga-sanga, atau mungkin stoknya menipis, mendingan langsung buruan aja dibeli produknya. Bisa datang ke The Keranjang Bali, ada di lantai 1 outletnya sanga-sanga ya, atau bisa datang ke apotek yang sudah tersebar di seluruh Indonesia. Nih, dekat rumah Anda pasti ada. Di Kimia Farma, K24 Apotek, atau juga di Century. Yang pasti produk di booth dan juga di outlet itu adalah asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari di mana, karena udah ada di semua wilayah Indonesia. Dan sekali lagi pastikan beli yang produk asli, emang sanga-sanga, sing ada lawan.

0: dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: PT Kutus-Kutus Herbal mewali antuk inovasi teranyarnya nih. Antuk ngemedalang minyak herbal Tanamilah Tanahmu Ultimate Sanga-sanga. Minyak sanip preside miar kesehatan kulit semeton, mawinan meduwi bahan sanip pacang ultimate. Pasti kenyani antuk ambulan kemasan sani lebih anyar. Semeton Fox meresidaya ngemolihang produk uniki ring harga satak duang dasi tali rupiah kemanten. Indek informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten order ring nomor 081-993-100-102. Malih hapisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
3: Kak, kemarin aku habis outbound. Sekarang badanku kok sakit semua ya?
4: Makanya, kan kakak kemarin bilang, gak usah ikut aja daripada kecapean.
3: Ya terus gimana dong? Mana besok aku kerja lagi?
4: Nih, pakai minyak balur kakak aja. Produk terbarunya dari PT Kutus-Kutus Herbal. Namanya Minyak Balur Ultimate Sanga-Sanga.
3: Kok kayak ada wangi lavender gitu ya, Kak?
4: Ya emang, ada tambahan lavendernya. Sama khasiatnya juga lebih bagus.
5: Ultimate Sanga-Sanga adalah pilihan tepat bagi Anda yang mencari solusi kesehatan alami yang aman dan efektif. Pesan sekarang juga di 081-993-100-102 atau langsung datang ke Fox Radio Bali, Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X, Denpasar, Bali. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Serius ya, Foxian, capek banget tiap hari buka sosial media, berita-beritanya selalu tentang hal-hal yang bikin asam lambung naik. Akhirnya apa? Pas malam mau tidur, kepikiran, berisik banget rasanya di otak ya kan? Nih Grace kasih solusi satu hal ya yang pasti bagus banget buat Anda, buat bikin tidur Anda semakin nyenyak dan juga semakin seger pas bangun pagi. Sebelum tidur, ini wajib banget dibalurin pakai minyak sanga-sanga. Jadi mau yang klasik, mau yang ultimate, itu bebas-bebas aja Foxian. Yang pasti, beli yang produk asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Dan sekarang ada juga produk terbaru dari sanga-sanga. Buat Anda yang suka gatel-gatel mungkin ya, alergi dingin lah, atau mungkin bentol-bentol, langsung aja pakai minyak gatalin. Jadi solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatel-gatel membandel yang bikin gak nyaman di kulit Anda. Untuk memastikan keaslian produk dan juga info harga resmi, langsung aja kunjungi di platform resmi Instagramnya di @sangasanga_bali dan juga website di www.balihealingoil.com atau www.sangasangaofficial.co.id. Sangasanga, sing adalah one.

0: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, seng ada lawan.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh!

0: Eh, by the way Om, harga minyak balur sangat-sangat travel size ini berapaan?
1: Untuk sangat-sangat yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sangat-sangat yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sangasian, dan juga di marketplace-nya Sangat-sangat, Dis.
0: Oke lah kalau gitu, aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih, aku mau liburan. Makasih ya Om infonya.
1: Sangat-sangat, sing ada lawan.
2: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sangat-sangat Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face mask, body balm, body shop, face wash, natural cream, dan body lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sangat-sangat Skincare.
3: Ultimate Sangat-sangat yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sangat-sangat menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sangat-sangat, sing ada lawan.

Halo Foxian, apa kabarnya hari ini? Wah, kalau bicara tentang Bali, tentu tidak hanya soal pantai yang indah, budaya yang unik, dan juga pemandangan alam yang tentu saja memukau ya. Ada satu hal lagi yang tidak boleh dilewatkan saat berkunjung ke Pulau Dewata. Siapa sih yang gak suka makan? Ya, kuliner khas Bali. Bali memiliki kekayaan kuliner dengan cita rasa yang kuat, kaya rempah, dan tentunya menggugah selera. Salah satunya yang paling terkenal adalah salah satu makanan favorit saya, ayam betutu. Ayam yang dimasak dengan bumbu rempah khas Bali ini memiliki rasa yang gurih, ada sedikit pedasnya, dan aroma rempah yang begitu kuat. Cocok banget dinikmati bersama nasi hangat dan juga sambal. Jadi ngiler ya. Kemudian ada satu makanan lagi yang wajib Anda cobain, yaitu sate lilit. Berbeda dari sate pada umumnya, daging sate lilit itu dicincang kemudian dibumbui dengan rempah khas dan dililitkan pada batang serai atau tusuk sate. Wah, rasanya gurih dan aromanya sangat khas. Bagi Anda yang ingin menikmati nasi dengan berbagai lauk dalam satu piring, wah, itu rekomendasi nasi campur Bali. Biasanya terdiri dari nasi, sayuran, sate lilit, ayam atau daging, sambal, dan berbagai lauk lainnya. Satu porsi saja udah bisa memberikan pengalaman mencicipi beragam cita rasa Bali. Ada juga satu makanan yang wajib Anda cobain di Bali, lawar. Lawar adalah makanan tradisional Bali yang dibuat dari campuran sayuran, kelapa, dan bumbunya itu loh khas banget. Lawar memiliki banyak variasi dan sering menjadi bagian dari sajian dalam berbagai acara tradisional di Bali. Dan jangan lupa, ya Foxian, tambahkan sambal matahnya. Sambal yang satu ini adalah sambal khas Bali yang dibuat dari irisan bawang merah, cabai, serai, jeruk limau, dan bahan lainnya. Rasanya segar, pedas, dan sangat cocok sebagai pendamping berbagai hidangan. Menariknya, kuliner Bali bukan hanya soal rasa. Di balik setiap hidangan, terdapat tradisi, budaya, dan cerita masyarakat Bali yang diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi, saat Anda berlibur ke Bali, jangan hanya menikmati keindahan alamnya saja, luangkan waktu untuk mencicipi kuliner khasnya. Karena perjalanan ke Bali akan terasa semakin lengkap ketika mata dimanjakan oleh keindahan alam. Dan tentu saja, lidah dimanjakan oleh cita rasa khas Pulau Dewata. Foxian, sudah pernah kuliner khas Bali belum? Wah, cobain ya. Ayam betutu, sate lilit, nasi campur Bali, lawar, dan jangan lupa, kalau Anda suka sambal, wajib sambal mata. Kalau belum, Bali sudah menunggu Anda untuk memanjakan mata, hati, dan tentu saja lidah Anda. Yuk, jelajahi Bali, nikmati kulinernya, dan bawa pulang kenangannya.

Apa sih healing terbaiknya Voxian kalau Greece ya? Sambil duduk, scroll handphone, dengerin lagu-lagu favorit. Nah kalau Anda mungkin yang lagi pengen banget dengerin Vox Radio Bali ya, tapi bingung kok sinyalnya kadang ada, kadang ghosting gitu kan. Mendingan langsung masuk aja ke streamingnya Vox Radio Bali ya di www.voxradiobali.com. Jadi satu klik, vibes-nya langsung banget bisa didapetin. Jadi gak harus deket radio buat tetap deket sama Vox Radio Bali ya kan? Cukup buka di www.voxradiobali.com, klik play dan biarkan lagu-lagu favorit nemenin setiap momen Anda. Jadi kalau misalnya Anda lagi WFH atau nongkrong atau kejebak macet, sekali lagi jangan sampai Anda boring, jangan sampai Anda bad mood ya. Streaming aja Vox Radio Bali di www.voxradiobali.com karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda. Anak online, anak Gen Z, Gen Milenial, langsung aja akses www.voxradiobali.com, streaming Vox Radio Bali dan biarkan kami nemenin hari Anda dari pagi sampai tengah malam.

0: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
1: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
0: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
1: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
0: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sampun dados impian iraga sarang sami. Sani mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga. Sani meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun peresid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke mantan iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang! Gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sanga-sanga klasik. Yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Jalan-jalan ke Bali kurang lengkap kalau nggak mampir ke daerah Canggu. Selain banyak banget pilihan pantai, ada banyak kuliner dan cafe hits yang ada di sana. Kalau soal staycation, pilihannya di Villa Canggu aja. Banyak pilihan tipe villa, mulai dari one bedroom, two bedrooms, sampai three bedrooms. Semuanya punya private pool loh. Untuk akses ke tempat-tempat yang FYP juga deket banget. Jadi, kalau ada rencana ke Bali, langsung aja booking Villa Canggu by Sanga-Sanga ini. Di nomor WhatsApp 0852-88-8-3x085. Sekali lagi, 085-88-8-3x085. Untuk update informasi selanjutnya, follow Instagram di @sangasangavilas. Bisa juga di TikTok @sangasangahospitality atau di website www.sangasangahospitality.com. Sanga-sanga Canggu Villas is a part of Sanga-sanga Hospitality.

Hai Foxian, di tengah ekonomi ya, indis ekonomi, pasti kita pengen tetap terlihat cantik, terlihat sehat, tapi pusing harga-harga semua pada naik. Nah, Grace punya satu solusi nih, pakai aja Sanga-Sanga Ultimate. Jadi semuanya ada, skincare-nya ada, body lotion-nya ada, body balm-nya ada, minyak balur yang bisa membuat Anda sehat selalu, itu juga ada, dan kita nggak naik harga loh. Yang pasti kalau untuk minyak balurnya, itu mengandung 140 bahan alami pilihan. Jadi aromanya enak banget ya dengan sentuhan aroma bunga lavender yang bisa memberikan kenyamanan dan juga relaksasi di tubuh Anda. Yang pasti juga bisa membantu menenangkan pikiran ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Kemasannya modern, anti tumpah, jadi gampang-gampang aja bisa dibawa kemana aja, apalagi kita punya yang travel size. Dan juga tetap membawa kualitas herbal khas Sanga-Sanga yang sudah terpercaya. Jadi kalau misalnya Anda mau memborong produk dari Sanga-Sanga, bisa langsung datang aja ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-10102. Sekali lagi, 081-993-10102. Sanga-Sanga, sing adalah one.

0: sekarang atau tidak.
1: Wah, 2026 gak kerasa udah banyak banget bulan-bulan yang kita lewatin ya. Jadi Foxian, gimana nih? Coba dicek-cek lagi apa aja yang sudah terrealisasi ya target di bulan ini. Kalau misalnya Anda berencana pengen umroh ya, tapi belum kesampaian, mungkin masih ngumpulin duit nih, rezekinya belum ada. Udah, mendingan ikutin aja yang namanya reward umroh bareng sama Sanga-Sanga. Masih pada inget kan? Dan ini periodenya masih sampai dengan tanggal 1 Desember 2026. Caranya gampang banget kok, cuman ngumpulin 9 kotak packaging minyak Sanga-Sanga reguler varian balur, Tanamila Tanemu klasik atau juga ultimate yang ukuran 100 mili. Dan ini wajib digunting menjadi 2 ya kemasannya ya. Dan sebelum Anda memasukkan ke dalam amplop, pastikan dulu kalau produksinya di atas tahun 2024. Kemudian masukkan juga lampir fotokopi KTP. Jangan lupa juga sertakan nomor telepon yang masih aktif ya, biar bisa dihubungi kalau misalnya siapa tahu Anda menang kan. Dan juga tulis nama dan alamat lengkap. Kalau udah semua, langsung ditutup tuh amplopnya dan ditulisin kategori peserta di depan amplopnya. Jadi kategorinya ada karyawan, konsumen, atau sangasian. Kalau udah semua-semuanya, jangan lupa ya didoain dulu, siapa tahu rezeki biar beruntung ya kan. Baru dikirim, kirimnya bisa ke Fox Radio Bali atau bisa langsung ke pabrik Sanga-Sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sanding, Desa Bakbakan Gianyar Bali. Pastinya kalau pengen menang, kirimnya jangan cuma satu dong, karena semakin banyak mengirim, pastinya semakin besar peluang untuk menang.

0: Kamu takut salah pilih skincare? Tenang aja, sekarang ada skincare non-merkuri dan udah terdaftar BPOM. Sanga-sanga Skincare Series kini hadir dengan berbagai produk. Face Mask, Body Balm, Body Shop, Face Wash, Natural Cream, dan Body Lotion. Menggunakan bahan alami pilihan terbaik yang bisa merawat kesehatan kulit wajah kamu, membantu meregenerasi kulit wajah, dan bisa menyamarkan flek di wajah. Segera dapatkan di 081-993-100-102 atau di Fox Radio Bali, Jalan Gatot Subroto Tengah 98X, Kota Denpasar. Tunggu apa lagi? Atasi segera masalah kulitmu dengan Sanga-sanga Skincare.
1: Lagi liatin apa sih, Dis?
2: Ini aku lagi bingung, Om. Aku dikasih minyak sanga-sanga sama saudara. Tapi kok ukurannya beda sih? Aku takut kalau ini palsu.
1: Ini mah asli, Disa. Karena tanggal 9 September 2025, PT Kutus-Kutus Herbal ini baru aja nge-launching sanga-sanga minyak balur edisi travel size. Ukurannya mini, cuma 30 ml. Jadi cocok buat kamu yang sering punya aktivitas di luar rumah.
2: Oh, gitu ya? By the way, Om, harga minyak balur sanga-sanga travel size ini berapaan?
1: Untuk sanga-sanga yang ultimate itu harganya Rp85.000 dan sanga-sanga yang klasik Rp65.000. Kamu bisa beli di Fox Radio Network, Sanga Sian, dan juga di marketplace-nya Sanga-sanga, Dis.
2: Oke lah kalau gitu. Aku mau langsung borong aja. Soalnya minggu depan kebetulan nih aku mau liburan. Makasih ya, Om, infonya.
1: Sanga-sanga, singa dalawan.
3: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastikan sang pendados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang awenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdok kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung ke manten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Suka ya ning celepang tiang rengkas tiangnya.
5: Santai mantan, gak? Gak dorong ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gak?
4: Travel size, mbok? Jakti long ukuran travel size nih, mbok?
5: Jakti pisan, gak? Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
4: Wah, lung sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
5: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Satu single dari Naf terendap laraku, spesial ya buat Kakak Tupurwa. Hai hai, thank you so much udah WhatsApp ke 08787 84 kali 102 buat request lagu, buat ngirim kata-kata, mau kata-kata yang motivasi buat Grace atau buat apapun. Terima kasih banyak. Ini kata-katanya luar biasa, makanya langsung lagunya diputerin nih. Kata-kata dari Kakak Tupurwa, katanya gini nih. Kata-kata hari ini, Kak Grace cantik gitu aja. Tahu banget ya, kelemahan perempuan itu adalah kalimat maut, kata-kata maut. Akhirnya lagunya langsung diputerin nih. Thank you so much sekali lagi Kakak Tupurwa dan Foxian yang lagi dengerin Grace di sore hari ini. Cuaca di luar tuh panas banget ya, gak ngerti lagi deh seputaran Denpasar. Udah beberapa minggu nih panas ya, minta ampun. Dan Grace sambil mengamati ya Foxian ya, kalau siang hari itu benar-benar gak ada awan, jadi langsung langit yang biru banget, gak ketutupan awan sama sekali. Ya mataharinya langsung masuk ke bumi gitu kan. Bener deh, kalau misalnya cuaca panas kayak gini bikin emosinya gampang banget meledak-ledak. Sampai Grace nyari di Google, kenapa sih kalau cuaca panas jadi gampang emosian. Karena Grace pikir awalnya Grace aja gitu kan. Ternyata baca di sosial media, itu juga ada di daerah Surabaya kejadian nih, ribut. Dan begitu ditanya alasannya kenapa, karena panas. Ternyata ya cuaca panas tuh bisa emang ngebuat emosi jadi lebih mudah meningkat. Karena tubuh lagi ngalamin stres fisik dan juga akhirnya dia merespon nih kalau suhu tinggi sebagai bentuk sebuah ancaman. Cuaca panas itu juga bikin kerja ekstra tubuh Foxian. Jadi badan itu harus kerja sangat keras untuk ngedinginin diri supaya suhu intinya tetap stabil. Dan ternyata proses ini nguras banyak energi fisik dan juga mental. Pantesan ya. Kemudian juga cuaca panas bikin lonjakan hormon stres nih. Jadi upaya pendinginan tubuh itu bisa micu pelepasan hormon kortisol atau hormon stres yang ngebuat seseorang menjadi lebih reaktif, lebih sensitif dan juga lebih agresif. Ya udahlah ya, pokoknya cuaca panas kayak gini diademin deh sama Grace Naidu ya di Wanatulan sampai di jam 6 sore nanti. Yang lagi di jalan baru pulang kerja, yang masih selesain lemburan di kantor karena kebetulan juga hari ini sudah mendekati akhir bulan. Jadi targetnya itu harus diselesaikan di hari ini juga. Ditemenin sama Grace dengan lagu-lagu yang pastinya asik banget, koleksi dari Fox Radio Bali. Dan untuk Anda yang pengen disapa-sapa, kabar-kabarin Grace kalau lagi di jalan ya di mana, kalau lagi di kantor kira-kira lemburnya sampai jam berapa. Boleh di WA aja langsung di 087878x102. Facebooknya juga boleh di Fox Radio Spasi Bali, Instagram, jangan lupa di follow dulu hai di 102 FM Fox Radio Bali. Dan kalau Anda pengen ngedengerin Fox Radio Bali dimanapun dan kapanpun, langsung aja masuk ke websitenya di www.foxradiobali.com. Dan Grace sudah live di TikToknya Fox Radio Bali nih, pakai baju bunga-bunga di taman. Jadi untuk Anda yang lagi mungkin hari ini gak ngapa-ngapain, lagi santai kawan, boleh langsung mampir ke Foxnya, ke TikToknya Fox Radio Bali ya. Grace bakal sapa-sapa di sana. Jangan kemana-mana Foxian, satu single untuk menemani sore Anda ya, biar bisa bikin bergoyang dari Enrique Iglesias, Bailando. Enrique.

Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit Semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, Semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep nih, lan preside melembutkan kulit. Informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali dengan bangga kembali menggelar Anugerah Penyiaran Bali tahun 2026. Inilah ajang penghargaan bagi insan penyiaran TV dan radio dengan tema Siaran Sehat TV dan Radio dalam Bali Era Baru. Para insan penyiaran dituntut karya-karya terbaiknya selama satu tahun ini guna bersama menjaga saluran informasi yang edukatif, menghibur, sekaligus kontrol sosial dan perekat bangsa. Ada 7 kategori terbaik tiap TV dan radio yang dipilih. Juga ditetapkan radio dan televisi terbaik. Terpenting lagi adalah dipilihnya tokoh Bali yang berkontribusi kepada dunia penyiaran sebagai Lifetime Achievement atau penghargaan seumur hidup. Di ajang APB 2026 ini pula, KPID Bali akan memberikan penghargaan kepada pemenang lomba video 44 tonggak penanda Bali era baru untuk tingkat SMA, SMK, dan perguruan tinggi. Ayo, saksikan dan getarkan Selasa 3 November 2026 bertempat di Taman Budaya Art Center Denpasar.
1: Sapa sire niki sane kewah ngararah produk sane aman anggen perawatan kulit semeton Fox. Mangkin PT Kutus-Kutus Herbal sampun weten produk sane sampun aman kanggen majeng reng semeton Fox sareng sami mawinan sampun terdaftar BPOM dan presiden ngewantu kulit semeton Fox tate alus taler presiden ngewantu proses penyembuhan luka ringan. Minyak tanamilah tanamu sangat-sangat klasik. Wantah sata 15 kali rupiah kemanten sampun presiden ngicenin akeh manfaat majeng reng kulit semeton Fox. Nah, tan perlu bingung malih yening semeton Fox jagi ngararah produk perawatan kulit saneh sampun ngangin bahan alami puniki. Indi informasi pemesanan langsung ke mantan niki ke nomor 081-993-100-102. Nguali malih apisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

masih balikan bareng sama Grace Naidu di Wadah to Lunch sampai di jam 6 nanti. Dan sekarang baru 36 menit lepas dari jam 4. Masih ada waktu kurang lebih 1,5 jam untuk saya menemani Anda ya. Yuk joinan yuk di WhatsApp 087878x102. Kasih kata-kata hari ini. Udah rame banget yang joinan, ditunggu sabar. Nanti bakal Grace bacain. Cuman mau ngasih informasi dulu nih Foxian. Informasi dari kakak Agus Wiono. Jadi untuk Foxian yang melintasi seputaran Gatot Subroto Tengah sudah mulai krodit. Aduh, udah mulai jam pulang kantor, itu udah gak heran ya. Hati-hati di jalan ya kakak Agus Wiono. Dan untuk Anda semua yang mungkin mau ke arah sini, sabar-sabar, jangan sampai ngelanggar gitu kan. Jangan sampai emosi di jalan kepancing, apalagi cuaca yang lagi panas. Dan sudah Grace bilang tadi di awal, kalau cuaca panas itu emang bikin emosi. Dan ada gak sih yang ngerasain nih Foxian, kalau kita keluar rumah kayaknya baru 10-15 menit aja tuh muka udah dekil banget ya. Dan beberapa minggu ini gak pernah tuh Grace tampil dengan glow, tampil dengan wajah cerah gitu kan. Tiap hari kusam, tiap hari dekil, gemes banget rasanya. Aja, tapi saya punya solusi Foxian. Jadi menghadapi cuaca panas, itu kulit benar-benar harus dijaga. Kalau enggak nanti bisa bikin warna kulit enggak rata, bisa bikin flek, bisa bikin dekil, kusam juga. Enggak mau dong penampilan rusak nih gara-gara warna kulit yang benar-benar enggak bersahabat banget. Kalau Grace nih Foxian ya, habis panas-panasan sampai rumah nunggu keringetnya kering dulu, terus bersihin muka, langsung cuci muka pakai facial washnya sangat-sangat enak banget. Langsung kayak mukanya seger banget, terus bersih juga dan gak ketarik gitu rasanya, jadi lembut banget. Cobain aja nih, apalagi lagi ada promonya untuk skincare-nya dari Sanga-Sanga. Itu promo cuma Rp40.000 aja per produk untuk natural cream, untuk facial wash dan juga facial masknya. Be, gokil kan? Kalau biasanya harganya 100.000-an dan sekarang lagi diskon abis-abisan jadi 40.000. Sekali lagi untuk natural creamnya, facial washnya dan juga facial masknya. Jadi di tengah cuaca panas wajib banget nih punya skincare dari Sanga-Sanga. Karena untuk skincare Sanga-Sanga itu udah terdaftar BPOM, udah juga super brands, jadi dijamin aman digunain untuk semua jenis kulit dan juga berbagai usia ya, karena diformulasikan dengan bahan natural herbal alami. Ayo, jangan sampai kehabisan untuk skincare-nya.

yang promo ini cuma sampai di September doang nih, tinggal besok aja. Makanya buruan langsung datang ke Vox Radio Bali ya, karena untuk promo ini hanya bisa didapatkan kalau Anda langsung datang ke Vox Radio Bali. Alamatnya ada di Jalan Gatot Subroto nomor 98X Denpasar Bali. Sebelum besok, buruan deh. Kata Grisma langsung aja di stok produknya, ditimbun sebanyak-banyaknya mumpung lagi promo, karena emang sangat-sangat sebaik itu. Sing ada lawan.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Kaigo featuring John Legend, happy birthday buat ayang bebnya Kakak Gemini yang hari ini lagi berulang tahun. Ya, semoga panjang umur, murah rezeki, anteng jodoh, sabar-sabar sama Kak Gemini. Semoga Kakak Gemini ditraktir, diajak makan enak, dimanjain. Begitulah jadi laki-laki ya Foxian ya. Kalau yang ulang tahun istri, yang traktir suami. Yang ulang tahun anak, yang traktir juga suami. Yang ulang tahun suami, suami juga yang harus traktir. Siapa suruh jadi suami? Canda ya. Tapi kalau misalnya Anda yang lagi berulang tahun juga hari ini, Grace ucapin selamat ulang tahun. Luangin waktu deh. Buat pergi barengan sama keluarga, makan. Gak perlu mahal, yang penting makanannya enak, tempatnya juga bagus, bisa quality time bareng sama keluarga gitu kan. Kalau Gracie rekomendasiinnya untuk Anda yang mungkin pengen bikin birthday party sekedar sama keluarga aja atau mungkin pengen ngundang orang sebanjar, langsung datang aja ke Mango Lango Lake Resto. Karena untuk makanan enak kita gak perlu ngeluarin cuan mahal, Foxian, gak perlu ngeluarin duit mahal ya. Di Mango Lango itu gak cuman enak, tapi juga punya view yang cakep banget dan harganya ramah di kantong. Lokasinya juga gak jauh-jauh banget nih, ada di Jalan Sawo nomor 122 Desa Pacung Bitre, Kabupaten Gianyar, Bali. Dan di sini Anda tuh bisa menikmati berbagai pilihan menu dengan cita rasa yang khas banget. Mulai dari ada olahan ayam, ada bebek, ada juga seafood. Dan yang paling penting di sini gak ada babai. Jadi dijamin halal ya. Bukan cuma soal makanan, Mango Lango Lake Resto itu juga cocok banget untuk Anda yang mau quality time bareng sama keluarga. Pengen piknik nih, mungkin pengen bawa tenda-tendaan kemah, boleh banget. Atau pengen healing aja sendiri sambil nikmatin pemandangan dan suasana danau yang cantik, hamparan rumput yang luas juga. Karena tempatnya juga benar-benar gede banget ya, bisa menampung sampai dengan 8.000 orang. Jadi cocok banget untuk berbagai acara dan juga kegiatan bareng keluarga atau juga komunitas. Jadi kalau Anda lagi ulang tahun, pengen jalan-jalan sama keluarga, pengen undang-undang teman, ya sekedar ngabis-ngabisin duit receh lah. Jangan lupa ya, mampir ke Mango Lango Lake Aesthetic Restaurant with a beautiful lake view part of Sanga-Sanga.

Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

FM Fox Radio Bali, Simply the Best Station. Sangat-sangat asing adalah lawan Daniel Potter, Birthday. Siapa sih yang ngerasain bulan September ini lagi dar-der-dor, benar-benar luar biasa. Apa cuma Grace aja ya yang ngerasa kayak gitu ya? Kayak September tuh benar-benar lagi kurang bersahabat untuk saya pribadi, Foxian. Kalau untuk Anda gimana nih? Dan ternyata Grace gak sendirian. Ada kakak Alfi juga. Hai, selamat sore kakak Alfi. Katanya menjalani hari Selasa terakhir di bulan September dengan energi pas-pasan dan juga seadanya. Iya lagi ya, lagi dar-dar banget. Katanya mari kita ulangi lagi di bulan Oktober. Semoga beruntung ya Foxian ya di bulan Oktober ya. Tidak dar-dar seperti bulan September ini. Kasih tahu Grace dong, di hampir hari terakhir bulan September gimana sih Anda rasanya? Apakah biasa-biasa aja? Atau mungkin juga lagi ada yang dar-der-dor kayak Grace? Atau mungkin lagi ada yang happy banget ketiban rezeki bertubi-tubi? Gimana kondisi Anda di bulan September ini? Kasih tahu Grace di 087-8384-1002. Saling motivasi nih. 'Cause you had a bad. Dan sekarang udah 6 menit lepas dari jam 5 sore, waktunya Grace sapa-sapa untuk Anda yang sudah joinan ke WhatsApp 087-8384-1002 yang belum, masih ditungguin ya. Mau request lagu masih boleh, mau sapa-sapa juga boleh. Selamat sore buat kakak Gede Pase Sugiana dari Merpati Monang Maning nomor 5 Denpasar. Lengkap banget sih ini, mau dimampirin. Jangan dong ya kak ya, saya makannya banyak kalau mampir. Selamat sore juga kakak Made Hendra Saputra dari Desa Tua Marga, Tabanan Prisen. Katanya kamu punya foto enggak? Kalau punya pinjem ya, aku mau tunjukin di Tabanan bahwa bidadari itu ada. Cie, bukan buat saya kan? Terima kasih ya kakak Made Hendra ya. Kemudian selamat sore buat kakak di Afrika. Request lagunya, apa ini? Adele yang Rolling in the Deep, sudah diputerin ya. Kata-kata hari ini katanya, selain donatur, dilarang natur, dilarang ngatur. Ah iya lagi, Grace cari donatur dong. Boleh ngatur kok. Selamat sore juga buat kakak Tupurwa, hai hai. Oh tadi udah Grace bacain ya, katanya kata-kata hari ini kak Grace cantik gitu aja udah. Sore buat kakak Adi Hendra Jaya, katanya emas boleh turun, saham boleh anjlok, rupiah boleh melemah, but in this economy I will always stand by you, I stand by you. Jadi pengen nyanyi kan. Nah udah gitu kakak Adi Hendra Jaya nih, setaunya Grace pakar keuangan ya kak ya. Jadi banyak banget nih Grace tadi diskusi dari WhatsApp tentang kenapa sih sekarang tuh kayaknya ekonomi lagi kurang baik-baik aja, kurang stabil gitu kan. Karena beberapa teman juga ngerasa ini pengeluarannya tuh dengan rupiah yang sama, dengan 100 ribu, kalau dulu tuh bisa bertahan untuk beli ini itu. Sekarang tuh gak kerasa, kayak 100 ribu tuh cepet banget abisnya. Ada yang ngerasa sama gak sih Foxian sama Grace? Atau cuman Grace aja mungkin yang terlalu boros ya? Hai hai buat kakak Made Pariase, cuma dikirimin foto rujak. Bolehlah sekali-sekali dikirimin rujak yang udah jadi ya kak ya. Request lagunya Eken katanya yang Lonely, sudah Grace puterin tadi. Thank you so much. Kakak Alfi juga tadi request apa, Linkin Park nih yang 6. Siap-siap abis ini bakal mengudara ya. Kakak Agus Wiono juga yang abis drop tamu, hati-hati di jalan. Dikasih tips gak? Banyak-banyak ya dikasihnya ya. Kakak Decip, sore Kak Grace, tumben nih katanya. Ya kakak Yukanya lagi sakit, disumpahin sama Adrian. Agak jahat emang ya teman saya itu ya. Oke kakak Yan-Yan, selamat sore. Katanya kecewa mengajarkan kepada kita untuk menjadi seseorang yang lebih dewasa dalam menilai sebuah rasa. Kasih pantun nih tipis-tipis. Padatnya kendaraan akibat arus mudik, banyak orang harus putar balik. Matahari boleh aja terik, tapi kamu tetaplah yang menarik. Ih, laki-laki begini pasti ceweknya banyak ya. Thank you, thank you, thank you, far too kind.

0: transformasi sanga-sanga untuk memberikan yang terbaik. Terbuat dari rempah alami, diolah secara higienis dengan teknologi terkini. Program Reward Umroh Sanga-Sanga. Informasi lengkap tersedia di website resmi kami.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh Minyak Balor Ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedur merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Kayon ngemolehang sabun herbal wantah aji sasur tali rupiah, nanging preside ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sane sampun bepom, sane preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan, hubungi nomor 081-993-100-102. Malai pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.

0: Balik lagi barengan sama Krisna Idu di Wadatulan sampai di jam 6. Sekarang sudah 22 menit lepas dari jam 5 sore. Masih ada kurang lebih waktu 30 menit saya menemani Anda dengan lagu-lagu yang bikin wow. Kenapa sih Gris? Sore-sore kesambat. Gris mau sama dulu nih kakak Gris, kakak Dayu yang lagi di jalan. Hai-hai. Aduh, ini ngedengerin rutenya benar-benar luar biasa nih. Foxnya denger sendiri aja deh.
1: Jadi sudah mengkerucut kepada dua pemuja menyampaikan kepada Gris. Jadi kami naik mobil dari Denpasar, Besakih, kemudian sampai di Tianyar, Tejakula, kemudian kita sampai baliknya lewat Petang, dan akhirnya kita sekarang sudah sampai di Denpasar.
0: Itu berapa kilometer coba yang ditempuhkan? Kakak Dayu yang nyetir, rasanya tuh kakinya Gris yang kesemutan. Aduh, saya kalau udah kayak gitu-gitu ya, jauh-jauh begitu, udah nyerah duluan nih Foxian. Kayaknya mendingan naik taksi aja deh, naik taksi juga enak naik taksi. Apalagi taksinya taksi Prime, Bluebird Prime, dan sudah ada di Bali nih. Jadi kalau misalnya Anda pengen jalan-jalan kayak kakaknya Grace Kadayu tadi, yang mengelilingi Bali sampai ke Tejakula lah segala, sampai ke Petang, itu kalau nyetir sendiri sih betisnya bisa bekonde gitu kan. Kalau misalnya Anda naik taksi Bluebird Prime, ini taksi dengan next level comfort. Jadi pakai mobilnya itu mobil listrik BYD E6. Nah, kabinnya lebih lega, terus juga ruang bagasinya lebih luas. Jadi kalau misalnya Anda pengen jalan-jalan, pengen business trip atau sekedar keliling Bali aja, dijamin nih perjalanan Anda bisa makin terasa nyaman dari awal sampai di akhir tujuan. Dan yang paling gampang ya, Bluebird Prime itu sekarang bisa banget langsung Anda pesan dari aplikasi My Bluebird. Nah, udah pada punya belum aplikasi My Bluebird? Kalau belum punya, download aja dulu ya di Play Store atau juga di App Store, itu gratis, gak ada biaya. Dan kalau udah ada yang punya, pastiin kalau aplikasi My Bluebird-nya sudah versi yang paling baru supaya Anda bisa pakai Bluebird Prime. Jadi buat Anda yang lagi di Bali, pengen pengalaman perjalanannya lebih nyaman dan juga lebih upgrade, atau udah biasa nih pakai Bluebird yang biasa gitu kan. Nah, saatnya cobain Bluebird Prime. Bluebird Prime next level comfort buat perjalanan Bali yang lebih berkesan. Jangan lupa ya, download atau juga update My Bluebird versi terbaru dan rasain sendiri perjalanannya. Apalagi lagi macet-macet kayak gini kan. Kalau Gracie udah nyerah aja deh disuruh nyetir deh, mendingan Bluebird aja.

Masih bingung menentukan pilihan kuliah di mana? Universitas Dwi Jendra solusinya. Berlokasi di Jalan Kamboja, nomor 17 Denpasar, Bali. Universitas Dwi Jendra memiliki 5 fakultas dengan 11 program studi. Fakultas Hukum, S1 dan S2 Hukum. Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis, S1 Ilmu Komunikasi. Fakultas Teknik, S1 Arsitektur. Fakultas Pertanian dan Bisnis, S1 Agri Teknologi, S1 Agroteknologi, dan S2 Penyuluh Pertanian. Nggak cuma itu aja, ada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, S1 Pendidikan PPKN, S1 Pendidikan Bahasa Inggris, S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, dan S1 Pendidikan Guru Bahasa Indonesia. Daftarkan diri Anda segera, pendaftaran gelombang 3 udah dibuka nih. Kuliah sambil kerja, gak usah khawatir, udah ke Universitas Dwi Jendra solusinya. Informasi lebih lanjut bisa hubungi Dwi Utari di 087-78-39-77-518. Sekali lagi di 087-78-39-77-518. Bersama Universitas Dwi Jendra menjadi mahasiswa unggul.

Masih balik dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, The Black Eyed Peas, The Time, yang sudah ngebawa kita 35 menit lepas dari jam 5 sore. Yang lagi di jalan, ih ini macet-macetnya ya. Tetap semangat ya. Grace mau sapa dulu nih buat Komang. Hai hai Komang, katanya ketawanya Grace tuh ketawa karir. Latihan dulu ya Komang ya, siapa tahu jadi wanita karir atau jadi CEO, ketawanya tuh udah dapet gitu. Gimana? Komang lagi di jalan, masih macet apa udah nyampe rumah nih? Tapi benar-benar sih, tadi pagi aja Grace pergi aktivitas, itu jalanan di Denpasar lumayan crowded, bikin stres gitu kan. Nah Anda yang mungkin sekarang lagi berkendara nih, nyetir gitu, terus kejebak macet, rasanya stres banget. Coba deh dibuka kacanya sampai paling pol, dengerin suara burung. Biasanya kalau sore-sore atau menjelang petang, itu banyak banget suara burung di luar sana. Kemarin Grace nyoba nih Voxian, jadi pas lagi kejebak macet sore hari, buka kaca, bukan suara burung yang kedengeran, suara knalpot brong. Kenapa sih harus kedengerin suara burung, tahu gak sih? Kalau sejumlah penelitian itu ngasih tahu nih, kalau misalnya kita mendengarkan kicauan burung, bisa ngebantu ngeredain stres, kecemasan, dan juga ningkatin suasana hati. Dan studi yang diterbitkan di Scientific Reports di 2022 kemarin, itu nemuin kalau peserta yang ngedengerin kicauan burung selama 6 menit aja, bisa mengalami penurunan tingkat kecemasan dan juga paranoia dibandingkan mereka yang mendengarkan suara lalu lintas. Walaupun ya bukan menjadi pengobatan untuk gangguan kecemasan ya, tapi suara alam nih kayak misalnya kicauan burung itu bisa banget menjadi cara sederhana untuk ngebantu tubuh dan juga pikiran jadi lebih rileks. Nah untuk Anda yang lagi stres ya, please banget dengerin suara burung, kalau gak ada cari di YouTube lah. Sekarang soalnya udah agak jarang ya suara burung ya. Dengerin tuh suara burung sampai dibalur pakai sanga-sanga. Beuh, kalau ini sih udah paduan yang kombinasi yang perfect banget gitu kan. Dengar suara burung sampai baluran pakai sanga-sanga, dijamin stresnya langsung pergi. Apalagi kalau misalnya minyak balur ultimate-nya nih ya, yang sanga-sanga, itu tuh pakai 140 bahan alami pilihan. Ada bunga-bungaan, ada rempah-rempah, ada daun-daunan. Gimana gak bisa bikin nyaman dan juga rileks. Aromanya juga lembut banget nih, ada sentuhan bunga lavender yang pasti bisa nenangin pikiran juga, dan ditambah sensasi hangat saat dibalurkan. Untuk kemasannya aman-aman aja ya, modern gitu kan, anti tumpah. Jadi kalau Anda mau bawa ke mana-mana, taruh di tas itu aman, gak bakalan tumpah. Untuk info lebih lengkap langsung aja datang ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah 98X Denpasar, atau bisa pesan di 081-993-1102. Sekali lagi ya, 081-993-1102. Dan untuk skincare-nya dari sanga-sanga lagi promo. Jadi satu skincare cuma Rp40.000 aja, gak pakai plus-plus. Itu bisa langsung didapetin di Fox Radio Bali. Dan besok paling lama, jadi besok pagi buruan langsung datang ke Fox, timbun deh skincare dari sanga-sanga. Sing, ada lawan. It's been a really, really messed up week. 7 days of torture, 7 days of bitter. And my girlfriend went and cheated on me.

dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98 X Kota Denpasar. Saint Loco featuring Astrid, kedamaian spesial ya buat kakak Andi Aryawan. Lagi damai banget kayaknya nih ya. Katanya salamnya buat driver sebali aja. Kalau ada tamu lebih bisa hubungi saya. Tukar-tukar rezeki ya. Siapa tahu pas mungkin lagi drivernya gak bisa gitu kan, berhalangan. Jadi kasih aja ke kakak Andi Aryawan katanya. Kakak udah Grace bantu promosiin, jangan lupa ya komisi 50%. Selamat sore juga buat kakak Gemini. Kakak Teguh ini. Jadi kakak Gemini lagi, aduh otaknya Gris kakak Gemini terus. Sorry kakak Gris, kata kakak Teguh nih, see you pantun sore. Sore-sore minum kopi, cakep. Jangan lupa senyum biar hati gak sepi, asik. Request lagunya Green Day ya, tadi sudah diputerin. Thank you so much kakak Teguh, selamat nih udah lulus desertasinya. Congratulations, sudah jadi dokter sekarang, keren ih. Tadi kan Grace nanya-nanya nih, ngobrol-ngobrol juga sama kakak Adi Hendra Jaya. Katanya kakak Adi Hendra Jaya, kalau tahun 2026 ini ya lagi berat Grace kan, kondisi geopolitik gitu kan. Nabung aja yang banyak buat investasi dan belanja tahun depan gitu. Jadi di 2026 ini lebih baik wait and see. Jangan ekspansi bisnis, jangan tambah kredit, jangan pindah-pindah kerja gitu. Padahal rencananya saya baru mau buka bisnis yang gede banget. Gak jadi deh kakak Andi. Nah untuk Anda yang mungkin punya bisnis kuliner atau bisnis kafe Foxian, tempatnya tuh bagus banget, makanannya juga enak, menunya juga menarik, pokoknya vibesnya good banget gitu kan. Tapi pengunjungnya kok masih itu-itu aja, masih sepi gitu. Nah ini ya kayaknya bukan bisnisnya yang kurang keren, tapi penglarisnya yang belum tepat. Ya maksudnya promonya gitu, jadi masih harus promosiin biar laris gitu kan. Nah ini waktu tentunya chill out with Fox Radio Bali 102 FM Bali. Dan lewat program ini Anda tuh bisa pilih paket promosi sesuai kebutuhan bisnis ya. Mau fokus ke digital, ada yang namanya digital chill, jadi buat bisnis makin dikenal lewat Instagram. Kalau pengen bisnisnya lebih sering didengar sama Foxian, ada yang namanya chill on air. Jadi ini promosinya melalui spot dan juga adlibs di Fox Radio Bali. Atau kalau yang pengen lebih lengkap, ada yang namanya chill out spotlight. Dan ada talk show atau juga phone interview ya, plus digital branding. Jadi juga bukan cuma didengar, tapi bisnisnya juga makin dikenal. Caranya gampang banget nih, tinggal hubungin marketing Fox Radio Bali 102 FM. Jadi pilih paket yang paling sesuai dan let's make your business with Fox Radio Bali. Hubungi sekarang juga di 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. Chill out with Fox Radio Bali 102 FM, saatnya bisnis Anda lebih dikenal banyak orang.

is what matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat sing ada lawan. Ya, sudah mau jam 6 Foxian. Grace pulang dulu ya, mau menikmati santap malam. Foxian, menu makan malamnya apa nih di sore hari ini? Kalau Grace sudah beli ketoprak tadi, tinggal dimakan nanti sampai rumah. Beh, enak banget malam-malam makan ketoprak pakai lontong, pakai bihun juga, ada toge juga, ada tahu sama bumbu kacang. Kebayang enggak satu porsi berapa kalori? Ya udahlah ya, belakangan aja kalorinya, nomor satunya happy. Makasih ya untuk Foxian semua yang sudah joinan, kakak Yan-Yan. Thank you kakakku, katanya lagunya sudah di play dari Coklat Yang Bendera. Sama-sama kakak Yan-Yan, thank you so much ya. Kakak Andi Aryawan juga, kakak Gemini, kakak Teguh, kakak Wahyuni, kakak Decip, kakak Agus, kakak Alfi, kakak Made Pariase, kakak Adi, kakak Tupurwa, kakak Ade Afika, kakak Made Hendra Saputra, kakak Gede Pasa juga terima kasih banyak. Ketemu lagi sama Grace nanti hari Kamis di Good Morning Foxian. Besok Grace libur dulu Foxian. Libur lagi. Hati-hati yang lagi di jalan ya. Jangan ngebut-ngebut. Patuhi semua rambu-rambu lalu lintas. Gak apa-apa terlambat sampai di rumah ya. Yang penting selamat sampai di tujuan. Langsung aja dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar. Jangan lupa jaga kesehatan juga Foxian dan balur dengan sanga-sanga, karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Grace Naidu pamit undur diri. 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. See you and bye-bye.

ampun noria kaksi sabah hiya biantara suci.

quitte Nanak Akabihan. Riwakasang wenang tekite pratiak sukirlan pasir. Ukir pinake wetuning karep pasir ngelebur sehananing malu. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun tekite maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening prajepang. Yan kita taneling moga-moga kita tanamangguh rahayu. Doh pangan minum candak tuh kegeringan lan masuduk maring padutan.

ingatlah pesanku, wahai anak-anakku sekalian. Di kemudian hari, jagalah kelestarian gunung dan laut. Gunung adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan. Hiduplah engkau dari hasil tanganmu sendiri. Jangan sekali-kali hidup senang dengan cara merusak alam. Kalau engkau tidak mematuhi, kalian terkena kutuk. Tidak akan menemukan keselamatan, selalu merasa kekurangan bahan makanan dan minuman. Umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.

Bagikan langit dan bumi ini Foxian. Ya udahlah, sekarang Yuni mau ngingetin Foxian aja ya, daripada bingung-bingung gitu ya. Alias ngebanding-bandingin diri sama orang lain gitu ya. Karena tahu gak sih Foxian, yang terbaik adalah diri Anda sendiri. Cie, siapa sih yang mau muji diri sendiri kalau bukan kita sendiri? Bukan narsisis, narsisistik gitu Foxian ya. Intinya ya pede aja lah gitu kali ya. Nih, Yuni ingetin dulu ya, reward umroh bareng sangat-sangatnya. Pastinya masih pada inget kan? Yes, bener banget. Masih ada ya periodenya sampai nanti di tanggal 1 Desember 2026. Makanya buat Anda nih Foxian yang belum ngumpulin amplop, kali ini saatnya kumpulin amplopnya. Yuni mau kasih tahu cara yang lebih gampang dari sebelumnya. Jadi tinggal kumpulin aja 9 kotak packaging minyak sangat-sangat reguler varian balur. Atau bisa juga tanamilah tanahmu klasik atau ultimate yang ukuran 100 mili. Nah, ini dia. Wajib digunting jadi 2 bagian, abis itu produksinya harus inget nih yang di atas tahun 2024. Setelah itu kumpulin fotokopi KTP-nya, dilampirin. Udah gitu nomor telepon yang aktif, pastikan Foxiannya ini harus aktif. Namanya sama alamat harus lengkap, nanti salah ya alamat gitu gimana kan. Kemudian setelah semuanya lengkap, langsung ditulis di depan amplopnya kategori peserta. Apa nih, karyawan, konsumen, atau juga sangat sian. Langsung deh kumpulin aja amplopnya ke Fox Radio Bali, atau bisa langsung ke pabrik sangat-sangat. Alamatnya di sini, Jalan Sawo nomor 88 Banjar Sading Desa Babakan Kianyar Bali. Ingat ya Foxian, Foxian ya. Waduh waduh, pokoknya harus diingetin terus-terusan nih, jangan sampai ketinggalan, masih ada sampai Desember gitu kan. Iya loh, tiba-tiba aja sekarang udah bulan Juni. Pokoknya makin banyak ngirim, makin besar peluang Foxian untuk menangin umroh bersama sangat-sangat senilai 35 juta rupiah. Yuk sekarang juga, jangan sampai ketinggalan. Siapa sih yang gak pengen umroh bareng sangat-sangat?

Masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Foxian. Yudi Silvania masih di sini, Foxian. Aduh, masih nanyain aja nih di mana dapetin produk sanga-sanga, Foxian. Sekarang udah makin gampang loh. Ini dia, Foxian, gampang banget dapetinnya. Percaya nggak? Nah, bisa langsung mampir aja ke outletnya sanga-sanga yang ada di The Keranjang Balis. Nah, selain itu juga, tahu nggak, Foxian, kalau sekarang ini produk sanga-sanga juga udah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek, dan juga ada di Century. Jadi, Anda nggak perlu bingung lagi mau cari di mana dan juga kemana untuk dapetin produk sanga-sanga. Karena semua tuh sudah ada di seluruh wilayah Indonesia. Dan satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet maupun di apotek adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto. Jadi jangan khawatir, Foxian. Asli loh, peracik aslinya gitu, Foxian. Yang dulu namanya kutus-kutus sekarang berubah jadi sanga-sanga. Level up gitu enggak sih? Gas kan sanga-sanga. Sing ada lawan.

0: sanga-sanga sing adalawan.
1: Fox Chitchat.
2: Cismat Matur, Cismat with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Hai Foxian di kawasan Kota Denpasar dan sekitarnya, Yuni Sylvania is back on Fox Chit Chat sampai nanti di jam 9 malam.

Sound FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah One and Mary featuring Age Psycho. Satu single special untuk Anda malam hari ini, Foxian ya. Fox Cicet, yay. Barengan Yudi Silvania sampai nanti di jam 9 malam. Yang mau ikutan boleh banget ya. WhatsApp-nya request lagu dulu. Lagu favorit malam hari ini yang kekinian dulu, Foxian ya. WhatsApp 087-8784-102. Bisa juga ke sosmed kita, ada di Facebook Fox Radio Bali dan Instagram di 102 FM Fox Radio Bali juga. Oh iya, Foxian jangan lupa ya, kalau pengen tetap dengerin 102 FM langsung bisa ke website di www.foxradiobali.com. Yuni tunggu sampai nanti di jam 9 malam. Jangan lupa live call juga ya. And what's on today kali ini, ada apa? So kita tunggu aja, jangan kemana-mana.

0: Fox Chitchat.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama kutus-kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.
2: Rajang semang ge,
3: rajang semang mo ge.
2: Napi malih wajah ragane katinggal kusam puniki. Ragane sedak kesel.
3: Ingge mo, tiang tenuning. Dak sampun niki leng tuni ake saning nguningin tiang yening wajah tiangin niki katinggal kusam. Dados risih dan ne tiang mo ge.
2: Coba face wash sanga-sanga saking PT Kutus-Kutus Herbal. Produk puniki saking bahan herbal miwah dados ngeresikan kulit wajah sani kusam, ngilangang kotoran, tur ngerekse kulit wajah tetap sehat tur lembab ge.
3: Niki sampun patut informasine mo. Produk niki sampun kasuratan ring BPOM. Dados niki kaanggen ring saban dina mo.
2: Ingge ge, produk puniki sampun kasuratan ring BPOM miwah aman niki kaanggen ring saban dina. Mbok rutin niki nganggen produk puniki gak?
3: Wih, cek luang niki produknya mau nge. Lamun kenten tiang jagi numbas niki produknya mau.
2: Giring, numbas mangkin, pangresik wajah sanga-sanga. Produk puniki, inggih punika, pangresik wajah herbal, sani sampun kasuratang BPOM. Miwah, kaselamatang, yening anggen produk puniki sadina-dina. Nenten dados wajah kusam, lan berminyak, nganggu aktivitas ragane. Niki sani kangen informasi pemesanan, kontak nomor puniki 081-993-100-102. Malih hapisan, nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Saat musim pancaroba atau musim peralihan, anak-anak berusia 5 hingga 10 tahun sering terkena flu Singapura.
5: Per pekan ke-11 tahun 2024, tidaknya sudah ada 5.461 kasus flu Singapura di Indonesia.
6: Mama, coba lihat deh, kok kulit aku merah-merah kayak gini ya?
7: Jangan-jangan kamu kena flu Singapura nggak tuh, Dek? Coba-coba sini. Mama foto dulu tangan kamu, Mama upload nanti ke sosmed ya.
8: Kulit anakku merah-merah sebadan. Kira-kira ada yang tahu nggak?
7: Kita lihat dulu nih, ada yang komen atau enggak.
6: Mama nih kenapa sih kebiasaan apa-apa dia upload? Kayak gini tuh harusnya bawa ke dokter mah, bukan diupload ke sosial media. Emang mama nggak tahu apa ada undang-undang nomor 19 tahun 2018 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur penggunaan internet yang baik dan benar. Mana getel lagi?
7: Diam aja deh, cerewet banget sih. Ih, jelek banget tangannya. Di bagian mana lagi yang merah? Kok tangan itu aja? Lebay banget sih gini doang diupload. Apaan sih ini orang-orang? Kan mama cuma nanya.
6: Tuh kan?
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan didukung penuh oleh Sanga-sanga Sing Adelawan.
10: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000 tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik yang sudah terdaftar BPOM yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing, adelawan.
11: Ooh, 102 FM.

langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yuni Silvania, satu single milik Yati Sabiani, Adul Jalani Anggur Cinta. Yeay, hari Selasa-Selasa yang ceria ini Foxy ya dia. Kayaknya ditambahin sama Anggur Cinta lebih lucu kali ya kan. Lebih ceria, ulala. Anyway, Foxian, aduh, Foxy Chat kali ini yang pengen banget request lagu favorit, tetap ya nomor WhatsApp-nya sama di 087-878-4x102. Oh iya, Foxian, 7 tahun curhat jadi album, Akbar Nayo sekarang ini ternyata rilis Septima. Wow, gitu ya. Dari detik pop, anak galau kayaknya Anda harus merapat ya, jadi jangan galau-galau lagi, karena buat Anda yang lagi tenggelam dalam drama percintaan, rasa kehilangan atau sekedar pengen bernostalgia sama masa lalu, ada kabar seru sekaligus emosional dari Akbar Nayo. Nah, setelah melewati perjalanan panjang selama 7 tahun, Akbar Nayo akhirnya merilis album konseptual bertajuk Septima. Gak sekedar jualan kumpulan lagu biasa nih Foxian ya. Album ini tuh pokoknya ibarat arsip perjalanan emosional juga. Wah, seru banget nih Foxian. Siapa yang kangen sama lagu-lagunya Akbar Nayo? Adalah pokoknya akhirnya perjalanan emosi ini ditutup manis ya lewat Luka Perih. Luka Perih, jangan ikutan deh sama yang luka-luka perih ya kan.

0: 102 FM.
1: The best station in Bali.
2: Fox Radio.
3: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mawinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang prosedo merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
4: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sang pendados impian iraga sarang sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu ultimate sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton Fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton stato mambumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton Fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Mewali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
5: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang tiang ringkas tiangnya.
6: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uling sanga-sanga, gek.
5: Travel size, mbok. Jakti lho ukuran travel size nih, mbok.
6: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
5: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
6: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
7: Halo, saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena sangat-sangat terus berkembang.

Langsung dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali bersama Iris Silvania, Tokyo Dream, single yang bikin semangat pada malam hari ini, Foxy ya dia. Makin semangat aja kalau kita pakein sama sanga-sanga ya, adem banget. Anget-anget gimana gitu pas dibalurin gitu Foxyan ya. By the way, udah kehabisan sanga-sanganya, di rumah habis, tenang Foxyan ya. Sekarang ini kalau Foxyan kehabisan sanga-sanga, tinggal mampir aja ke outlet sanga-sanga yang ada di The Keranjang Bali lantai 1. Nah, selain itu juga produk sanga-sanga ini sekarang sudah tersedia di beberapa apotek favorit Anda seperti Kimia Farma, K24 Apotek dan juga Senturi. Jadi gak perlu bingung lagi mau cari kemana dan juga di mana. Kalau kehabisan langsung meluncur karena sudah ada di semua wilayah Indonesia. Satu lagi, yang pasti produk yang terjual di outlet ataupun apotek ini adalah sanga-sanga asli racikan dari Babe Bambang Pranoto selaku peracik aslinya yang sudah berpengalaman bertahun-tahun. Ingat ya, capek-capek pegel-pegel kehabisan sanga-sanga, langsung aja dong pakein lagi sama sanga-sanga sing adalah.

1.2 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Duh, gak kerasa banget nih Foxiania, udah tinggal beberapa bulan aja ini akhir tahun. Ih ampun, iya bener ya, tanggal 29 September sekarang Foxiania. Satu hari lagi, Oktober, November, Desember, Januari, 2020. Ya Tuhan. Gini deh Foxiania, mendingan buat Anda, para pelaku usaha, UMKM, brand, perusahaan, instansi, sampai personal bisnis, jangan biarin momen akhir tahun lewat begitu aja. Karena Fox Radio Bali punya promo spesial, namanya End Year Package. Nah, saatnya bikin produk dan bisnis Anda lebih terdengar, dikenal, dan juga diingat lewat promosi radio. Yang paling spesial lagi, dapat diskon 50% sudah termasuk PPN dan juga PPH. Nah, Foxian, promo ini bisa Anda deal dari sekarang. Dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai akhir tahun. Mau gak sih bisnisnya makin dikenal, makin mengudara gitu ya? Gaskan. Saatnya untuk pilih End Year Package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis karena ini terbatas dan paketnya tidak berlaku untuk kelipatan. Pemesanan di sini aja ya. Catat dulu 0819 11 25 88 99, atau bisa juga ke 0819 37 58 88 99. End Year Package Fox Radio Bali. Saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga Sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng sanga-sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jakti ulang ukuran travel size nih, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring tasane cinik puniki.
2: Travel size sanga-sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Yire, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
3: Siapa yang tidak kenal dengan keindahan Ubud? Ubud adalah salah satu destinasi wisata terbaik di dunia. Sanga-Sanga Hospitality menghadirkan tempat staycation yang berjarak hanya 10 menit dari pusat kota Ubud. Ada banyak pilihan tipe kamar di tempat ini, mulai dari superior room, balinese room, sampai ke villa, 2 and 4 bedroom. Cocok untuk intimate ataupun sekeluarga. Mas Ubud Villa ada di Jalan Cempaka, Banjar Kumbuh, Mas Ubud Gianyar. Untuk informasi dan reservasi, hubungi nomor WhatsApp di 0852 84x085. Sekali lagi di 0852 84x085. Jangan lupa juga untuk follow Instagram @sangasangavillas, TikTok @sangasangahospitality, dan website di www.sangasangahospitality.com. Mas Ubud Villa, part of Sanga Sanga Hospitality.

masih dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali bersama Yudi Silva di satu single miliknya Tulus Nala untuk Anda. Satu single spesial untuk Anda Foxian yang malam hari ini masih mobile, hati-hati di jalan. Dan spesial juga untuk Anda yang malam hari ini baru saja bergabung. Dan single ini juga mengantarkan kita di menit kedua, tepat pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya kebersamaan kita di Fox Chat masih ada kurang lebih 1 jam lagi. So, yang mau request lagu favorit kekinian, yuk langsung aja bisa di nomor 087 8784 kali 102.

Monoto FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah why. Jadi Silvania masih di sini, Foxy chat malam hari ini menemani Anda, Foxy ya dia. Gimana? Malam hari ini gimana keadaannya? Aduh, dari tadi geradak, gerudu, gedebak, gedebuk gitu kali Foxy ya dia. Nih, ada aja gebrakannya gitu Foxy ya dia. Nah, ini dia nih Foxy ya dia. Apalagi yang satu ini pasti ada aja gebrakannya. Betul banget, pabrik sanga-sanga yang ada di Jalan Sawo nomor 88 Bakbakan Kabupaten Gianyar Bali ini dengan bangga mengumumkan bahwa sanga-sanga klasik dan sanga-sanga ultimate produk dengan racikan lebih ultimate. Waspada ya sama produk palsu, karena produk asli Babe Bambang Pranoto hanya akan memproduksi dengan nama sanga-sanga dan terdapat foto Babe Bambang Pranoto di setiap kemasannya Foxian. Makanya inget ya, pakainya tuh yang asli. Nah, sekarang juga ada produk terbaru dari sanga-sanga ya, namanya Gatalin. Ini adalah solusi praktis untuk membantu mengatasi masalah gatal-gatal membandel yang bikin gak nyaman di kulit. So, untuk memastikan keaslian produk dan info harga resmi, nanti bisa langsung kunjungi aja di platform resmi kami yang ada di Instagram @sanga_bali. Nah, Foxian, pengen gak sih punya penghasilan tambahan? Kayaknya nih pas banget ya, waktu yang tepat untuk bergabung jadi reseller atau agen mitra sanga-sanga. Nah, informasi pendaftarannya langsung bisa hubungi admin Fox Radio Bali yang ada di nomor 081993-101-02. Website juga bisa, boleh ya website terpilihnya sanga-sanga, ini dia www.balihealingoil.com, atau bisa juga ke www.sangasangaofficial.com.co.id. Kesempatan usaha ada di tangan Anda.

0: Mengapa ku harus jatuh cinta yang kedua? Second chance, oh lala. Masa iya sih Foxian ya? Cinta itu anugerah gak sih Foxian? Jadi kalau misal jatuh cinta yang kedua juga gak apa-apa. Iya elah. Ya iya gak apa-apa lah Foxian ya. Kecuali Anda sudah menetapkan misalnya pengen single seumur hidup ya. Gara-gara trauma. Itu boleh ya kan. Tapi tetap ada cinta kali kan ya buat anak. Terus ada cinta juga buat diri sendiri. Abis gitu kalau cinta sama diri sendiri tuh Foxian ya gini ceritanya ya. Tidur, mau masak, mau makan, mau ngapain kayak terserah ya kan. Tidur 24 jam juga gak apa-apa, aman gitu kan ya. Ngomongin tidur nih Foxian ya kan, di Jepang kali ini akan ada lomba tidur tahu gak sih? Bisa aja gitu ya. Katanya gitu ya. Yang paling nyenyak ini bakalan dapat hadiah senilai 253 juta rupiah. Wow.
1: Mengapa tak
0: pengen tidur 24 tidur mati kali ya. Udahlah Foxian ya. Jadi kalau menurut Ahakuot nih di Jepang akan ada kompetisi tidur dengan hadiah sekitar 2,22 juta yen atau sekitar 253 juta nih Foxian ya. Jadi Matrace ini by Kuala akan digelar di Tokyo pada 5 Oktober 2026. Jadi peserta tidur selama 90 menit nih Foxiannya sambil dipantau alat pelacak yang mengukur kualitas dan kedalaman tidur. Jadi gangguan suara juga akan diberikan untuk menguji kemampuan peserta tetap terlelap nih Foxian ya. Jadi kompetisi ini telah menerima lebih dari 45 ribu pendaftar. Buset ya 45 ribu pendaftar nih Foxiannya banyak banget ya. Jadi ini sekitar di 60 slot pertama ya. Gimana nih menurut Anda Foxian ya? Apakah Anda ingin ikut lomba tidur di Jepang? Ya boleh-boleh ya, siapin visanya dulu, siapa tahu dapat 253 juta ya kan, untung siapa tahu Foxian.
2: This song is for you.

0: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kelung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk Sani akeh. Mang dilang sakit Sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk Sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresih dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresih dayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih apesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Saya Bambang Pranoto ingin mengajak Anda semua bergabung bersama kami menjadi mitra Sanga-sanga. Saya sudah berpengalaman 10 tahun mengajak banyak orang untuk bersama Kutus-Kutus. Dan sekarang kami sudah bertransformasi menjadi Sanga-sanga. Untuk itu kami mengajak kembali bergabung dengan kami untuk menuju Indonesia sehat dan sejahtera.

dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

0: Mantap FM Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sih ada lawan. Foxian gak kerasa banget ini ya, sudah di 29 menit lepas pada pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Kali ini saatnya kita menuju ke segmen What's On Today.
1: Waktunya flashback bareng di segmen What's On Today.
2: Penasaran kan apa yang terjadi hari ini di kehidupan masa lalu? Jadi, pastiin jangan sampai ketinggalan dengan ceritanya ya.
0: That's right, gak bakal ketinggalan Foxian ya kalau Anda masih tetap stay tune di sini What's On Today. Hari ini di tanggal 29 September ya kan. Di masa lalu ada peristiwa bersejarah menurut Wikipedia yang dimana di tahun 1829 ada pasukan polisi Metropolitan London atau Scotland Yard yang dibentuk oleh Sir Robert Peel secara resmi mulai bertugas untuk pertama kalinya di jalanan kota London, Inggris. Ada juga kali ini Foxiania Hari Peringatan Sarjana Nasional yang dimana peringatan di Indonesia untuk mengapresiasi peran para lulusan perguruan tinggi dalam pembangunan sumber daya manusia dan juga bangsa. Seru ya Foxian ya, ternyata banyak banget. Oh ada juga nih Foxian, ternyata hari ini hari lahirnya Soimah nih, Soimah Pancawati, seniman, penyanyi dan juga pembawa acara asal Indonesia. Ulala Foxian, apa kabar Foxian? Masih tetap semangat kan? Hari Selasa ceria, kita bikin selalu ceria ya enggak sih? Anda dari tadi ngapain aja? Nggak ngapa-ngapain ya, ya udah nggak apa-apa. Oke, kalau lagi WFH gitu kan ya, biasanya kan siang-siang gitu Foxian ya, atau mungkin besok kayaknya gimana gitu ya, malam-malam kayak gini nongkrong juga. Anda yang lagi pada nyetir-nyetir gini, lagi kejebak macet, jangan biarin suasana jadi boring Foxian ya. Streaming aja sama Fox Radio Bali di www.foxradiobali.com, karena yang seru-seru harus selalu ada di telinga Anda.

0: Sabun tanamilah tanahmu sangat-sangat klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton Fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton Fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indik informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin titiang gede pisan. Sukeh yang celepang tiang ringkas tiangnya.
2: Santai mantan, gak dorong ngelak.

0: lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali manten. Ngiring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.
1: Semeton Fox, sani sering ngerasayang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang, dan perlu nganggi produk sani ake, mang deilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sangat-sangat klasik. Sani meresi dayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun bersidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih pesan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Yogyakarta selalu menjadi pilihan terbaik untuk menikmati ketenangan dengan suasana alam, keasrian, hingga kebudayaannya. Omah Siliran Heritage Yogyakarta menjadi pilihan terbaik untuk menghabiskan waktu berlibur di kota istimewa. Berlokasi di dalam benteng Keraton Yogyakarta, menuju pusat kota hanya berjarak 5 menit saja. Di Omah Siliran tersedia 3 tipe kamar, standar, superior, dan deluxe. Dengan gaya konsep tradisional, dilengkapi dengan fasilitas pool area dan pendopo yang bisa dijadikan tempat bersantai. Berlokasi di Jalan Siliran Lor nomor 1 Panembahan Keraton, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk informasi lebih lanjut, follow Instagram dan TikTok @omahsiliranheritage, Facebook Omah Siliran. Untuk reservasi, hubungi nomor WhatsApp 081-331-968-820. Omah Siliran, Reflection Heritage Yogyakarta, part of Sanga Sanga Hospitality.

0: Monat FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Satu single miliknya Fabio Asher, Bertahan Luka, untuk Anda Foxian. Dan kali ini langsung open live call untuk yang mau request atau juga yang mau kirim-kirim salam. Langsung bisa di open di nomor WhatsApp 087-8784-1002. Yuk sekarang juga, let's go.
1: It's open the request line.
0: Kini Silvania is back. This is live call untuk Anda Foxian ya. Selasa ceria malam hari ini. Halo, selamat malam. Iya, terputus nggak apa-apa Foxian ya. Sambil nungguin Anda yang mau call di sini di live call, tetap ya dipencet nomor WhatsApp-nya 087-8784-1002 untuk request lagu favorit Anda, atau bisa juga untuk kasih gombalan seru buat Yuni. Foxian, ini nih ya, kayaknya Anda tuh gak boleh banget untuk melewatkan promo spesial, yang mana ini promonya bisa Anda dapatkan di Fox Radio Bali, Foxian ya. Namanya promo bundling skincare sanga-sanga dengan harga yang super hemat banget. Jadi nanti dalam satu paket, Foxian bisa dapetin natural cream, facial wash, dan juga face mask. Kalau Anda beli normal, harganya bisa mencapai Rp315.000. Tapi karena ada promo bundling, Anda cukup membayar di Rp120.000 aja. Kalau beli satuan masih tetap sama Rp40.000 aja. Ini khusus untuk bulan September ya Foxian, sampai besok aja. Kapan lagi coba bisa merawat kulit biar kelihatan sehat, bersih dan juga glowing. Harganya juga terjangkau banget. Apalagi skincare sanga-sanga sudah terdaftar di BPOM, sudah super brand dan dijamin aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia. Karena sudah diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Foxian, yuk manfaatin promonya sekarang juga dengan cara datang langsung ke Fox Radio Bali yang ada di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar dan dapetin promo skincare, boleh yang bundling, boleh juga yang satuan. Ingat, cuma sampai September ini aja. Yuk, berlakunya hanya untuk pembelian di Fox Radio Bali. Jadi jangan sampai kelewatan ya, Foxian ya. Oke, halo, selamat malam. Sudah ada yang masuk nih ya. Halo. Mati, terputus Foxian ya. Oke, masih Uni open, masih Uni buka ya untuk live call-nya malam hari ini. Yuk, sekali lagi dia angkat teleponnya. Dia angkat teleponnya, ternyata terputus Foxian ya. Oke, bentar, kita tunggu lagi ya. Halo. Selamat malam, Cikgu. Halo. Gak apa-apa ya, Foxian. Untuk Anda yang mungkin lagi ada di jalan gitu ya, gak tahu mau teleponnya kemana nih gitu ya. Nomor WhatsApp 087-8784-1002. Halo, selamat malam. Ya sudah Foxian ya, mungkin ini bukan saatnya, bukan waktunya ya. Sudah kapan-kapan aja nanti Anda telepon lagi ya.

Saya Riva Evrianti, selaku founder dan CEO Sanga-Sanga PT Kutus-Kutus Herbal. Ngajak teman-teman menjadi bagian dari mitra Sanga-Sanga, yaitu reseller maupun distributor. Produk Sanga-Sanga pastinya kalian sudah tahu kan, laris manis di pasaran dan berkualitas. Dan teman-teman akan bergabung dengan komunitas mitra yang solid seluruh Indonesia. Kami juga memberikan bimbingan langsung baik dari saya sendiri ataupun Babe maupun tim profesional marketing kita. Jangan lewatkan kesempatan ini karena Sanga-Sanga terus berkembang dan memberi banyak keuntungan bagi mitra. Yuk bergabung sekarang dan raih kesuksesan bersama.

0: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk lan sane lianan. Nanging, Titiang sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, Tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate Sanga-Sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin Titiang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indeks informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
1: Niki minyak sana kesenengin Titiang gede pisan. Sukeh ya ning celepang Tiang ring pas Tiangnya.
2: Santai mantan, gek. Gek durung ngelah minyak sana ukuran travel size uleng Sanga-Sanga, gek.
1: Travel size, mbok. Jaktil lon ukuran travel size niki, mbok.
2: Jakti pisan, gek. Sampun terbukti manfaatnya nih. Patuh mantan cara ukuran 100 ml. Nanging, niki ukuran travel size 30 ml. Dados praktis niki antuk ngewacan ring dija-dija.
1: Wah, lum sajan produk puniki, mbok. Dados niki mecelep ring pasane cenik puniki.
2: Travel size Sanga-Sanga. Solusi praktis buat ragane sane aktif lan tetap kayun sehat maksimal. Sarang ukuran 30 ml, manfaatnya nih tetap maksimal. Harga produk puniki minimal pisan ngeranayang 16.5 tali mantan. Giring, numbas mangkin ring Fox Radio Bali utawi TikTok Shop Fox Radio Bali.

FM Fox Radio Bali Simply the Best Station sangat-sangat adalah transformasi dari kotos-kotos sing ada lawan kakrasa Fox yang sedia 2 jam di Silvania menemani Anda di Fox Chat malam hari ini. Ini ucapkan terima kasih sekali untuk Anda yang masih tetap stay tune dan untuk Anda yang masih mobile, hati-hati di jalan dan semoga aja selamat sampai tujuan dan kembali pulang ke rumah dalam keadaan aman. Thank you dan mohon maaf sekali juga jika ada salah-salah kata karena Yuni adalah manusia biasa. Kalau kita langsung aja, Yuni Silvania pamit undur diri dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar, Bali. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan Anda dan balurkan dengan sanga-sanga karena sanga-sanga adalah transformasi dari kutus-kutus yang terbukti sing ada lawan. Yuni Silvania pamit undur diri. Selain ini jangan kemana-mana karena bakal ada Baby Jasmine yang akan menemani Anda di rest and relax sampai nanti di jam 11 malam. Cheers what matters with 102 FM Fox Radio Bali, simply the best station. Bye, see you tomorrow.

Untuk FM Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalah way. Heart in the Middle by A1, special to Random Fox yang lagu ini Bibi hadirkan di malam hari ini. Ya tentunya yang akan menemani Anda sampai nanti pukul 11 malam di program kesayangan Anda dengan lagu-lagu kesayangan Anda. Gimana Foxian kabarnya sampai dengan malam hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, dalam keadaan bahagia ya Foxian di hari ini ya, di malam ini tentunya Foxian. Biasanya jam segini toh udah mulai banyak kegiatan yang akan berakhir atau sudah berakhir gitu Foxian ya. Jadi Baby harap yang lagi dengerin Baby nih yang mungkin sudah selesai berkegiatannya, jangan lupa istirahat yang cukup ya, berkegiatan yang santai aja karena udah malam juga. Sembari scroll-scroll mungkin atau lagi beristirahat, boleh dong ya sambil Baby temenin sampai nanti pukul 11 malam di program Rest and Relax. Untuk Anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, boleh banget langsung aja kirimkan salam-salam dan request lagunya melalui WhatsApp di 087878-1002. Boleh banget langsung aja yang mau request lagu mungkin atau mau yang kirim salam. Dan untuk Anda, jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan Fox Radio Bali kapanpun dan dimanapun di segala kegiatan Anda, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam ya. Setiap waktu pokoknya ya, dengerin Fox Radio Bali melalui website di www.foxradiobali.com. Gak lupa juga ya untuk selalu pantengin sosial media kita melalui Instagram @102FM Fox Radio Bali dan juga di Facebook di Fox Radio Bali. Di malam hari ini, apapun kegiatan Anda, mau itu lagi istirahat maupun lagi ngerjain kerjaan, tugas gitu ya, pokoknya sampai nanti pukul 11 malam Baby bakal nemenin Foxian dengan lagu-lagu kesayangan Anda dan tentunya di program kesayangan Anda, Rest and Relax.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-Sanga, sing ada lawan.
2: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli Sanga-Sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk Sanga-Sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
3: Semeton Fox, Sani sering ngerasa yang perut kembung, masuk angin, lan pusing. Tenang. Dan perlu nganggi produk sani akeh, mang ilang sakit sani kerasiang. Mekrane PT Kutus-Kutus Herbal menduwi produk sani sampun BPOM. Mewaste minyak balur sanga-sanga klasik. Sani meresidayang, menangani perut kembung, masuk angin, lan pegelinu. Caranya ini cukup mudah, dibalurkan ke manten. Taler, maji, 1.7 dasi tali rupiah ke manten. Semeton Fox, sampun meresidayang makte produk Niki Budal. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Malih atasan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

Fox Radio Bali, simply the best station, sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing adalawan. Air is to play the power of love, special untuk Anda Foxian. Lagu ini Bibi hadirkan, semoga bisa memberikan cinta ya dari lagu ini untuk Anda yang mendengarkan Foxian. Karena kalau kita ngomongin cinta itu gak ada habisnya ya, banyak sekali bentuk cinta di dunia ini Foxian ya, dan itu berbeda-beda cara menyampaikannya, cara menunjukkannya itu beda-beda banget ya Foxian ya. Apalagi ya Foxian makin kesini makin susah dong cari yang namanya cinta itu. Tapi gak apa-apa, diusahakan aja gitu. Kali ini Baby tidak akan membahas terlalu dalam soal cinta, tapi Baby paham banget gimana cintanya nih ya seorang pengusaha gitu, seorang yang memiliki usaha, gimana rasa cinta terhadap pekerjaan supaya targetnya itu tercapai gitu kan. Apalagi sekarang udah mau akhir tahun gitu ya, udah mau tutup buku gitu, bahasanya pasti pada ngejarin KPI gitu ya. Ngejarin target juga gitu Foxian. Tapi jangan khawatir, karena di akhir tahun nanti bakal ada promo spesial nih untuk Anda para pelaku usaha yang punya UMKM gitu ya. Jadi Fox Radio Bali punya promo spesial untuk Anda, dan jangan biarkan momen akhir tahun lewat gitu aja, karena Fox Radio Bali punya promo End Your Package nih ya Foxian. Saatnya bikin produk dan bisnis Anda itu lebih terdengar, lebih dikenal, dan lebih diingat lewat promosi di radio. Dan yang paling spesial, Anda itu bisa mendapatkan diskon sampai 50%. Itu sudah termasuk PPN dan juga PPH. Promo ini bisa Anda deal dari sekarang, dan paket promosinya bisa tayang dari sekarang sampai nanti di akhir tahun. Jadi mau bisnis Anda makin dikenal, mau launching produk, atau mau dorong penjualan menjelang tutup tahun, saatnya pilih End Your Package dari Fox Radio Bali. Jangan tunggu sampai slotnya habis loh ya, karena slotnya terbatas dan paket gak berlaku kelipatan. Untuk pemesanan bisa langsung aja menghubungi nomor telepon 0819-1125-8899 atau di 0819-3758-8899. End Your Package Fox Radio Bali, saatnya bisnis Anda didengar di seluruh penjuru.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sani khas, semakin nyarianin titia yang preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia Pisan, ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
2: Sabun tanamilah tanahmu sanga-sanga klasik, ngewantu menjaga keremajaan kulit semeton fox dengan bahan-bahan sane alami. Wantah aji seketali rupiah, semeton fox sampun preside ngemolihang produk sane ngainang kulit tetep mi, lan preside melembutkan kulit. Indek informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Mali pisan di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing adelawan.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya. Kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
7: Bersihkan lingkungan.
8: Selamatkan bumi.
9: Perang terhadap sampah plastik.
10: Dimulai dari diri kita sekarang juga.

Roto FM, Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Big Mom saying, baby, I love you way. Special untuk Anda, Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Semoga bisa menemani waktu istirahat Anda, ya Foxian, di malam hari ini. Maupun Anda yang masih berkegiatan, semoga lagu yang Bebe hadirkan bisa menemani Anda di malam hari ini, supaya bisa membangkitkan mood Anda lagi mungkin, ya. Mungkin ada yang setelah pulang kerja gak mood gitu. Semoga lagu-lagu yang Bebe hadirkan bisa membuat mood Anda at least lebih baik gitu ya. At least gak terlalu berantakan lah moodnya Foxian ya. Dan baby mau ngingetin untuk Anda supaya Anda gak kelupaan juga nih ya Foxian ya, soal reward umroh bareng sanga-sanga. Masih pada ingat dong ya, karena nih Foxian ya, periodenya itu hanya sampai di tanggal 1 Desember 2026 aja. Supaya Anda gak kelewatan nih, baby ingetin lagi untuk Anda ya. Jadi Foxian yang udah mengumpulkan amplop, ayo ditambah lagi ya Foxian ya. Apalagi sekarang itu caranya lebih mudah loh dari cara yang sebelumnya. Foxian bisa banget mengumpulkan 9 kotak packaging minyak sanga-sanga regular varian balur atau Tanamila Tanamu Klasik atau Ultimate ukuran 100 mili. Wajib digunting menjadi 2 bagian dan produksinya itu di atas tahun 2024. Lampirkan fotokopi KTP, sertakan nomor telepon aktif, tulis nama dan juga alamat lengkap. Lalu dipilih kategori pesertanya, karyawan, konsumen, atau sangasian. Tuliskan kategori pesertanya pada amplop yang nantinya Anda kirim ke Foxian ya. Kalau udah semua diikuti syarat dan ketentuannya, boleh banget kirim amplopnya ke Fox Radio Bali atau bisa ke pabrik sanga-sanga di Jalan Sawo nomor 88 Banjir Sading, Desa Bakbakan, Gianyar, Bali. Perlu diingat ya Foxian ya, semakin banyak Anda mengirim, semakin besar peluang Anda untuk menangin reward umroh bareng sanga-sanga.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Mau dapetin sabun herbal dengan harga Rp35.000, tapi bisa membantu merawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sangat-sangat klasik yang sudah terdaftar BPOM, yang bisa menjadikan kulit Anda makin lembut lagi dan menghilangkan bau badan Anda. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Sekadi na istri sande mekari ring jero, napi male sambil mengurus perusahaan, sering banget titia ngerasa yang kenyal, pikiran sane suntuk, lan sane lianan. Nanging, titia sangat-sangat bersyukur. Mauinan, setiap dia ngerasa kenyal, tiang selalu ditemani oleh minyak balor ultimate sanga-sanga. Minyak dengan bahan rempah pilihan terbaik, dengan aroma lavender sane khas, semakin nyarianin titia preside merelaksasikan diri, lan dados menenangkan pikiran. Indek informasi pemesanan, hubungi langsung ring nomor 081-993-100-102. Malia pisan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.

105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Ada band masih, masihkah ada dari Foxian yang dengerin Baby di sini? Semoga masih ada ya. Masih pada bangun gak sih jam segini Foxian? Ingat lo ya, jangan terlalu malam tidurnya nih kalau lagi ada yang dengerin Baby nih ya. Istirahat yang cukup. Besok masih harus menjalankan hari-hari kan. Harus masih tetap melanjutkan kehidupan ini gitu kan. Jadi Baby harap semoga Foxian pada malam hari ini semoga istirahatnya semuanya cukup ya tentunya, supaya besok bisa fit lagi. Jangan lupa sebelum tidur nanti balurin minyak sanga-sanga ya, supaya besok pagi makin fit lagi gitu kan. Dan sekarang Baby mau nyapa dulu nih untuk Foxian yang udah hadir bareng Baby di sini. Thank you so much lo ya yang udah request lagu, yang udah kirim salam, yang udah ngasih semangat juga. Ini ada yang ngejawab ya, katanya ada. Oke. Kak Jeffrey masih ada di sana ya Kak Jeffrey ya. Oke deh, istirahat ya nanti ya, jangan terlalu lama loh ya begadangnya. Terima kasih Kak Jeffrey sudah dengerin Baby, udah dengerin Fox Radio Bali. Semoga sehat selalu ya. Lanjut lagi ada Kak Bastik Forever sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Terima kasih banyak. Lalu ada Kak Nyoman Landung dari seputaran Penasaran Kelungkung sudah ikutan hadir juga. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Lanjut lagi ada Kak Tupura. Selamat malam, makasih lo ya udah absen malam pada malam hari ini. Terima kasih. Selamat bertugas Kak Baby Jasmine. Oke deh, makasih lo ya udah absen malam, sudah gabungan gitu bareng Baby di sini. Lanjut lagi ada Kak Madhendra Saputra juga sudah ikutan hadir bareng Baby di sini. Terima kasih banyak dari seputaran Desa Tua Marga Tabanan. Kirim salam buat aku yang lagi bersantai katanya. Oke, sip deh. Bersantai jam segini memang pilihan yang tepat ya. Yang paling tepat tuh bersantai, istirahat jam segini Foxian ya. Berkegiatannya di pause dulu, lanjut besok lagi gitu kan. Lanjut lagi di sini ada Kak Gede Pasok Sugiana sudah ikutan hadir juga bareng Baby. Terima kasih banyak ya udah gabungan, semoga sehat selalu. Dan untuk Anda Foxian yang mau request lagu, yang mau kirim salam, masih boleh banget. Baby tungguin sampai nanti menuju pukul 11 malam.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Buat Anda yang sering merasa perut kembung, masuk angin, dan gatal-gatal, tenang, gak perlu pakai banyak produk untuk menghilangkan banyak keluhan penyakit. Karena PT Kutus-Kutus Herbal memiliki produk yang sudah BPOM. Minyak balur sangat-sangat klasik, yang bisa menangani perut kembung, masuk angin, bahkan pegal lindu di badan Anda. Cukup dibalurkan saja. Dan dengan harga Rp170.000, Anda sudah bisa membawa pulang produk ini. Untuk informasi pemesanan, hubungi ke nomor 081-993-100-102. Sekali lagi, di nomor 081-993-100-102. Sanya-sanya, sing ada lawan.
2: Banyak tujuan ketika kita berlibur ke Yogyakarta. Mengunjungi tempat bersejarah, tempat wisata, bahkan kuliner. Untuk tujuan staycationnya hanya satu, di Klemihuis by Sanga-Sanga Hospitality. Ya, Sanga-Sanga Hospitality juga hadir di Yogyakarta. Klemihuis ada di Jalan Suroto nomor 14, Kecamatan Gondokusuman, Kota Baru, Yogyakarta. Klemihuis memberikan pelayanan bernuansa Jawa tradisional dengan fasilitas kamar lengkap dan heritage. Untuk informasi lebih lengkap, bisa hubungi WhatsApp 0812-2739-5879. Sekali lagi, di nomor WhatsApp 0812-2739-5879 atau klik website www.sangasangahospitality.com. Follow juga Instagram dan TikToknya @klemihuis_. Klemihuis Yogyakarta is part of Sanga-Sanga Hospitality.
3: Setiap hari, ribuan kantong plastik kita gunakan, lalu dibuang begitu saja. Tahukah kamu, plastik butuh ratusan tahun untuk terurai. Dan selama itu, bumi kita terus tersakiti.
4: Laut tercemar, hewan laut tersiksa, dan kita ikut menanggung akibatnya.
5: Inilah saatnya kita harus berperang melawan sampah plastik.
6: Mulai dari langkah kecil, bawa tas belanja sendiri, gunakan tumbler, kurangi plastik sekali pakai.
7: Bersihkan lingkungan.
8: Selamatkan bumi.
9: Perang terhadap sampah plastik
10: dimulai dari diri kita sekarang juga.

Simply the best station, sengah-sengah adalah transformasi dari kutus-kutus, sing adalah what? Andra and the Backbone, main hati, aduh jangan sampai ngemainin hati orang loh ya Foxian ya, gak baik. Gak baik untuk kesehatan hati orang yang lagi dimainin hatinya, jadi jangan deh ya, jangan cari perkara gitu Foxian ya. Daripada ngemainin hati, mending fokus aja untuk ngerawat diri gitu kan, apalagi makin kesini makin banyak banget dong ya kegiatan-kegiatan yang kadang bikin badan ini capek gitu kan. Supaya capeknya mendingan gitu kan, dan keesokan harinya bisa menjalankan aktivitas lagi, jangan lupa untuk memasukkan produk sangat-sangat ke dalam starter pack kehidupan Anda gitu Foxian ya. Apalagi sekarang sangat-sangat itu kembali menghadirkan produk terbaru Ultimate sangat-sangat yang hadir lebih lengkap dan lebih kekinian lagi. Tersedia dalam bentuk minyak balur, sabun, bubuk sangat-sangat, sampai juga skincare. Khusus untuk pembelian minyak balur, Ultimate sangat-sangat menggunakan 140 bahan alami pilihan yang diracik khusus untuk memberikan kenyamanan dan juga relaksasi tubuh. Aromanya juga lembut, terus ada sentuhan bunga lavender yang bisa membantu menenangkan pikiran. Ditambah lagi ada sensasi hangat saat dibalurkan ke badan. Wih, kebayang dong ya, lagi capek gitu, terus dibalurkan badannya pakai minyak sangat-sangat, ada aroma lavender, terus ada sensasi hangat, yang udah kebayang dong ya. Dan sekarang itu kemasannya juga makin modern lagi, aromanya segar tapi tetap membawa kualitas herbal khas sangat-sangat yang sudah terpercaya. Untuk info lebih lengkap lagi bisa datang langsung aja ke Fox Radio Bali yang berlokasi di Jalan Gatot Subroto Tengah nomor 98X Kota Denpasar, atau bisa pesan langsung di nomor telepon 081 993 100102. Satu kali lagi di 081 993 100102. Sangat-sangat sing adalah one.

0: Rest your body with this melody. Rest and relax.
1: Mulai sekarang, gak perlu bingung lagi untuk beli sanga-sanga produk di mana aja. Karena di Apotik Kimia Farma, Apotik K24, dan Apotik Century seluruh Indonesia sudah ada all produk sanga-sanga. Mulai dari minyak, sabun, dan skincare. Mau tubuh Anda makin sehat dan makin glowing? Yuk pakai produk dari sanga-sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal. Asli racikannya Babe, Bambang Pranoto, yang menggunakan 100% bahan alami. Iklan ini dipersembahkan oleh Fox Radio Bali dan Sanga-Sanga Sing Adelawan.
2: Kayon ngemolehang sabun herbal wanta haji sasur tali rupiah, nanging presiden ngewantu ngerawat kesehatan kulit? PT Kutus-Kutus Herbal sampun mengeluarkan sabun kaliku-kaliku sanga-sanga klasik. Sani sampun Bepom, sani preside ngayenang kulit semeton Fox lebih lembut. Taler menghilangkan bau badan. Indik informasi pemesanan hubungi nomor 081993100102. Malai pisan ring nomor 081993100102. Sanga-sanga sing ada lawan.
3: Ultimate Sanga-Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga-Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga sing ada lawan.

Radio Bali Simply the Best Station, sangat-sangat sing adilawan. Malaikat juga tahu, baby juga tahu, Foxian ya, kalau yang dibutuhkan untuk Anda yang punya kulit sensitif adalah skincare yang berbahan alami gitu ya, bebas dari bahan kimia gitu Foxian. Karena kalau kita ngebahas tentang skincare, pasti banyak banget yang pro dan kontra sama jenis kulitnya gitu ya. Nggak sedikit juga pasti dari Anda Foxian yang memiliki kulit sensitif yang susah sekali rasanya nemu skincare yang cocok. Tapi jangan khawatir, karena skincare sangat-sangat ini terbuat dari bahan-bahan yang alami. Jadi aman banget untuk Anda yang punya kulit sensitif. Apalagi sekarang ada promo spesial yang sayang banget kalau Anda lewatin. Jadi khusus untuk pembelian di Fox Radio Bali, Anda bisa mendapatkan promo bundling skincare sangat-sangat dengan harga yang super hemat banget. Dalam satu paket itu Anda bisa mendapatkan natural cream, facial wash, dan juga face mask yang kalau dibeli satuan harganya itu bisa mencapai Rp315.000. Tapi lewat promo bundling ini Anda cukup membayar Rp120.000 aja. Atau kalau mau beli satuan bisa banget cukup bayar Rp40.000 aja untuk varian natural cream, facial wash, dan juga face mask. Kapan lagi kan bisa ngerawat kulit agar tampak lebih sehat dengan harga yang semurah ini. Apalagi skincare sangat-sangat sudah terdaftar BPOM, sudah super brand juga. Dijamin deh ya, aman digunakan untuk semua jenis kulit dan berbagai usia, karena diformulasikan dari bahan natural herbal alami. Jadi tunggu apa lagi ya, manfaatkan promonya sekarang juga dan datang langsung ke Fox Radio Bali, karena promo ini hanya berlaku untuk pembelian di Fox Radio Bali dan sampai di bulan September ini aja.

Chase What Matters with 105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. Sangat-sangat adalah transformasi dari kutus-kutus sing ada lawan. Edwin McCain, I could not ask for more. Special untuk Anda Foxian, lagu ini Bebe hadirkan. Dan lagu ini menjadi dua lagu terakhir yang akan menutup perjumpaan kita pada malam hari ini. Gak berasa banget ya Foxian, sudah hampir 2 jam Bebe menemani Anda di rest and relax. Ini sudah waktunya Bebe pamit undur diri ya Foxian ya. Tapi sebelum itu Bebe mengucapkan terima kasih banyak untuk Foxian yang udah hadir gabungan bareng Bebe pada malam hari ini. Bebe juga minta maaf kalau ada salah perkataan, ada salam-salam yang belum bisa Bebe bacakan semua pada malam hari ini, dan juga request lagu yang belum bisa Bebe putarkan semuanya pada malam hari ini. Untuk Foxian, istirahat yang cukup ya, tidurnya jangan kemalaman, jangan begadang juga, karena besok ya harus melanjutkan lagi kegiatannya, harus melanjutkan hidup kembali. Jadi Bebe harap pada malam hari ini Foxian semuanya istirahat yang cukup, jangan begadang, dan stay hydrated tentunya ya. Sebelum tidur jangan lupa dibalurkan minyak sangat-sangat ke badan Anda supaya besok pagi tuh bangun-bangun udah fit lagi badannya ya. Oke deh, kalau gitu langsung aja Bebe mau pulang dulu, mau istirahat juga. Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 98X Kota Denpasar Bali, Foxian ingat ya, jangan lupa jaga kesehatan, oke? Kalau gitu, bye-bye Foxian, baby, pamit undur diri. 105.5 Fox Radio Bali, simply the best station. See you, bye.

0: Ultimate Sanga Sanga yang diproduksi oleh PT Kutus-Kutus Herbal kini hadir dengan kemasan dan aroma yang lebih kekinian. Dengan penggabungan bahan minyak kutus-kutus Aksara Bali dan tambahan rempah-rempah alami terbaik, Ultimate Sanga Sanga menciptakan produk lebih kaya manfaat dengan mengeluarkan berbagai macam produk. Minyak balur, sabun, jamu, bubuk powder, dupa atau buhur, dan skincare. Sanga-sanga, sing ada lawan.
1: Ngemolehang kulit sane alus lan wangi, pastika sampun dados impian iraga sareng sami. Sane mangkin, produk saking PT Kutus-Kutus Herbal, sampun wenten sabun herbal tanamilah tanamu Ultimate Sanga-sanga, sane meresidang ngawenang kulit semeton fox kantun sehat, lan mangdo kulit semeton statemang bumi nyambran raina. Wantah seket limang tali rupiah kemanten, sampun presid ngemolehang bagia majengering semeton fox sinamian, mawinan mambumi, lan bungah nyambran raina. Inde informasi sejangkepnya nih, langsung kemanten iki order ring nomor 081-993-100-102. Muali male apesan ring nomor 081-993-100-102. Sanga-sanga, sing ada lawan.
2: Fox Radio.